Nomor pro 2 kalau kita ngobrolin masalah tentang liburan nih ya. Ini ada informasi yang cukup menarik di mana Kanada resmi menghapus kewajiban visa bagi warga Indonesia dan juga Malaysia dengan syarat tertentu mulai tanggal 20 Mei mendatang, nomor pro 2. Di mana ini 20 Mei udah selesai ya. Ini udah tanggal 28 Mei, jadi kita udah 2 hari yang lalu penghapusannya, nomor pro 2. Sedangkan warga Indonesia kini bisa masuk ke Kanada menggunakan Electronic Travel Authorization Nomor Pro 2 atau ETA yang prosesnya lebih cepat dan murah dibandingkan visa biasa Nomor Pro 2. Sebenarnya kebijakan ini berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam waktu 10 tahun terakhir atau saat ini memiliki visa non-imigran Amerika Serikat yang masih aktif Nomor Pro 2. Melalui sistem ETA, proses pengajuan dilakukan secara online dengan biaya sekitar $7 Kanada dan sebagian besar disetujui hanya dalam hitungan menit juga Nomor Pro 2. Namun ETA hanya berlaku untuk perjalanan udara dan tidak menjamin otomatis lolos pemeriksaan imigrasi saat tiba di Kanada. Wah, ini juga merupakan kebijakan bagian dari strategi Kanada memperkuat hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia sebagai salah satu mitra penting di Asia Tenggara juga tahun Pro 2. Jadi buat kamu kayaknya juga harus baca-baca informasi ya, karena ETA ini juga ada syarat ketentuan, so pasti jangan sampai kamu kayak mengabaikan mau perjalanan ke luar negeri, yang pasti harus cek-cek negaranya juga tahun Pro 2 apakah menggunakan visa untuk kamu atau tidak tahun Pro 2.

0: Pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Spada!
6: Selamat pagi teman-teman.
7: Teman terbaik kamu.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

Tor Pro 2 selanjutnya ada dari Kementerian Kebudayaan menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang April dan juga Maret 2026 Tor Pro 2. Jumlah ini melampaui total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya, sehingga total keseluruhan kini mencapai sebesar 743 objek Tor Pro 2. Sebenarnya langkah ini upaya ya percapaian perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Hal ini juga berbagai objek penting untuk turut ditetapkan Tor Pro 2, mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs Percandian Muara Takus. Pemerintah juga menegaskan bahwa cagar budaya tidak hanya menjadi peninggalan sejarah saja, tetapi hal ini juga dapat dikembangkan sebagai living heritage yang mendukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas bagi bangsa untuk generasi mendatang. Dan ya, seperti kita ketahui bersama ya Tor Pro 2 ya, agar generasi mendatang itu tidak hanya mendengar ceritanya saja, tapi juga bisa melihat wujud aslinya, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu contoh untuk bagaimana kita bisa memberikan pemberitahuan atau pelajaran terhadap sejarah-sejarah yang dimiliki oleh Indonesia Tor Pro 2.

Prodo, memang Indonesia ini sangat kaya dengan aneka ragam budaya di berbagai daerah. Banyak cara-cara unik tahun Prodo untuk merayakan hari besar. Salah satunya adalah cerita dari tradisi Idul Adha yang ada di penjuru Nusantara. Kita bergeser ke di Yogyakarta, teman Prodo, di mana suasana pelataran Masjid Gede Kauman mendadak riuh setiap kali gerbek besar digelar. Keraton Yogyakarta mengarak 7 gunungan raksasa yang tersusun rapi dari hasil bumi. Bagi masyarakat, berebut isi gunungan tidak hanya bukan sekedar tradisi, melainkan cara menjemput berkah sekaligus merayakan rasa syukur atas kemakmuran yang melimpahnya tahun Prodo. Sedangkan di Pasuruan sendiri, tahun Prodo ada manten sapi, di mana hewan kurban menerima perlakuan yang sangat istimewa yang memang melalui tradisi manten sapi. Sebelumnya diserahkan ke panitia, di mana sapi-sapi ini dimandikan juga untuk dibersihkan, dikalungkan bunga, dan dibaluti kain hias lainnya sepasang pengantin. Dan juga rekan-rekan ini menjadi simbol penghormatan ya, untuk mendalami sekaligus ungkapan terima kasih warga. Dan sedangkan di Maluku sendiri, tahun Prodo ini ada tradisi yang telah terjaga sejak abad ke-17, di mana membawa suasana yang syahdu usai sholat id, para tokoh adat dan akan menggendong kambing kurban menggunakan kain, lalu mengarahkan keliling desa diiringi lantunan takbir dan juga sholawat tahun Prodo.

Kalau di Bali sendiri tahun 2022 memaknai sebuah hari raya ini menjadi simbol dari toleransi lewat berbagai cara. Salah satunya adalah membagikan hantaran hidangan buah atau minuman kepada para tetangga tanpa melihat perbedaan keyakinan. Dan disinilah berkah hari raya mengalir menjadi perekat antara kerukunan beragama dan rasa kekeluargaan yang sangat tulus. Memang ya Nusantara banyak sekali kaya akan cerita dari deretan tradisi. Tadi menurut kamu tahun 2022 mana yang sangat unik yang mungkin bisa kamu apa ya tahun 2022 contoh di kehidupan sehari-hari kita. Dari sebenarnya dari cerita-cerita tradisi keunikan ini sebenarnya bukan sekedar tradisi kalau aku lihatnya, tapi bagaimana cara merekatkan sebuah hubungan bertetangga terus berlingkungan sosial. Karena kalau sebuah tradisi nggak bisa ya kita guna kita tradisi itu nggak bisa kita laksanakan cuma satu orang saja atau dua orang saja, tapi tapi banyak sekali orang-orang yang terlibat di sana tahun 2022. I'm half awake. I slept right through the fall and now it's Valentine's Day. And chocolate tastes like charcoal. It's time to take your photo.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

up banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraun. ITSK Dr. Supraun, Multitalent University.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tentang cuaca di pagi hari ini sebenarnya lagi mendung-mendung aja, tidak cerah tahun Pro 2. Dan yang pasti kita juga akan segera bergabung dengan forecaster Andati dari BMKG, di mana kali ini sudah terhubung dengan Bapak Lutfi yang akan menginformasikan semua nih terkait dengan cuaca di hari ini. Selamat pagi Pak Lutfi.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Pak Lutfi, apa kabar di pagi hari ini Pak Lutfi?
1: Alhamdulillah, pagi ini setelah kemarin merayakan Idul Adha, hari ini jauh lebih sehat, jauh lebih fresh.
0: Oke, jauh lebih sehat, jauh lebih fresh, apakah karena daging kambing Pak Lutfi?
1: Aja arep-arep Mas.
0: Iya.
1: Ya, dan kan menikmatinya pada saat di rumah. Saat penyembelihan itu kita menikmati bersama-sama sambil kerja bakti.
0: Iya, tapi yang harus di highlight Pak Lutfi, jangan terlalu banyak ya Pak Lutfi ya. Nanti takutnya darah tinggi dan itu membahayakan Pak Lutfi.
1: Yang penting harus dibakar.
0: Iya,
1: harus dibakar.
0: Nah, itu dia Pak Lutfi. Terkait dengan bakar membakar, tentunya kita juga harus olahraga, teman Pro 2 dan juga Pak Lutfi. Dan mungkin ini informasi olahraga, apakah cocok di hari ini? Apakah tidak terjadi indikasi hujan atau bagaimana nih Pak Lutfi dari BMKG?
1: Memang pada pagi ini alhamdulillah dulu ya, kita ucapkan bahwa kita masih bisa menikmati hari ini jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Memang kita perlu ngintip sejenak, kita perlu diam sejenak untuk nyimak apakah hari ini Malang kota, Kota Batu, ataukah sebagian wilayah di Malang Raya hujan. Memang secara umum hari ini didominasi oleh cuaca yang cerah berawan saja kan, tapi potensi hujan masih terlihat, masih terpantau di beberapa wilayah, terutama di Kota Batu dan Kota Malang dan sebagian wilayah di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, tetap tenang, tetap semangat bahwa hari ini cuaca akan dominan cukup bersahabat. Masyarakat nggak perlu khawatir, memang cuaca akan didominasi kondisi cuaca berawan dengan suhu yang lumayan sejuk dan nyaman. Tapi tetap waspada bahwa jika berpergian di atau berwisata ke pantai selatan, tetap waspada bahwa gelombang juga masih cukup tinggi, berkisar lebih dari 2 meter. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya aman-aman saja ya Pak ya, tidak ada indikasi untuk cuaca yang ekstrim atau bagaimana ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi atas informasinya untuk di pagi hari ini. Halo.
1: Halo. Iya, okay. Siap. Masih nyimak ini Mas, nyimak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi atas informasinya untuk hari ini ya Pak ya. Semoga selamat menjalankan tugas selanjutnya dan selamat menikmati liburan, mungkin Pak kalau lagi libur, kalau nggak libur selamat bekerja. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Ini mungkin menjadi informasi yang sangat penting untuk masyarakat Malang, untuk teman Pro 2 yang mendengarkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Lutfi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas, kutub susut ini maaf ini.
0: Iya siap, terima kasih Pak. Oke, baik, seperti itu teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan untuk Pak Lutfi, tetap berhati-hati aja karena memang cuaca sungguh sangat fluktuatif. So, pasti buat kamu semuanya, memang di pagi hari ini cukup mendung, tapi yang apa-apa untuk aktivitas itu kayaknya masih belum terjadi hujan yang cukup besar teman Pro 2.
2: Juga punya

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kalau kita sedang merayakan Idul Adha itu atau hari raya yang lain, tentunya banyak hal ya yang kita harapkan, keberkahan, kebahagiaan, kumpul bersama dengan keluarga. Intinya yang seneng-seneng aja tahun Prado. Namun berbeda gitu ya, ini suasana Idul Adha mencekam di daerah Blitar, di mana kalau kita lihat tahun Prado, karena ada satu insiden yang menewaskan satu orang melalui petasan balon udara tahun Prado. Memang ya, kalau kita lihat nih, hari raya Idul Adha yang ada di Kabupaten Blitar mendadak berubah menjadi sebuah tragedi yang tidak mengenakan. Sebuah petasan berukuran besar yang dipasang pada balon udara tanpa awak meledak hebat. Sebelum sempat mengangkasa di area persawahan Dusun Tekik, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar tahun 2002. Sebenarnya insiden maut yang terjadi di tengah kehusyuan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah salat Id ini menelan 3 orang korban. Satu orang pemuda dilaporkan tewas dengan kondisi tubuh yang terbakar, sementara 2 anak-anak di bawah umur juga berada di dekat lokasi ikut menjadi korban luka-luka tahun 2002. Dan pihak kepolisian kini dari Polres Blitar langsung bergerak cepat menuju tim lokasi kejadian, begitu menerima laporan dari warga setempat. Dan polisi juga membenarkan masih ada penyelidikan terkait dengan insiden tersebut tahun 2002. Hal ini juga langsung diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muhena, saat dikonfirmasi oleh rekan-rekan media. Dan berdasarkan data yang dihimpun tahun 2002, peristiwa ini dilaporkan terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ini memang waktu-waktunya sholat ya, 6.30 tahun 2002. Di saat sebagian besar warga bersiap untuk menuju tempat ibadah, 3 orang warga Desa Tambakan ini justru berkumpul di area persawahan Dusun Tekik untuk menerbangkan balon udara tradisional yang telah dimodifikasi dengan rangkaian petasan. Waduh, ini jangan ditiru ya tahun 2002 ya. Kalau kita lihat kayaknya tiap tahun pasti ada informasi seperti ini, dan yang sangat apa ya tahun 2002 ya, yang sangat mengenaskan juga kalau kita membacanya. Karena kenapa? Karena ini adalah momen yang sangat bahagia, kumpul bareng keluarga, mungkin berkurban dan nantinya menikmati sajian daging kurban. Dan tentunya hari raya ini dimaknai sebagai hari yang mungkin bagian sebagian besar dari kalian untuk bekerja karena libur. Ini juga selain untuk menciptakan suatu keberkahan, tapi juga menciptakan suatu keharmonisan untuk berkumpul dengan orang-orang tersayang. Tapi kalau kayak gini tahun 2002, yang ada kan akhirnya menjadi sebuah ini ya, sebuah tragedi. Dan buat korban yang mengalami luka-luka, ini juga harus dilarikan ke rumah sakit, dan itu juga membuat apa ya tahun 2002 ya, orang-orang tuh harus ikut merawatnya ke rumah sakit dan sebagainya. Ya semoga ini menjadi informasi terakhir deh di tahun ini, dan tidak ada lagi di tahun-tahun depan terkait dengan informasi ini ya, setiap hari raya terjadinya ada petasan yang menewaskan hingga memberikan korban untuk yang tidak diinginkan tahun 2002.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dan kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

kau tetap di sini untuk bersama di sini temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti. Ku inginkan tuh kau tetap di sini, tuh bersama di sini. Temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai

Tahun Pro 2 kalau kita ngobrolin masalah Singapura nih kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Tahun Pro 2 setiap tahun pasti ada aja gebrakannya, dan di Singapura ini juga masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga Indonesia. Selain untuk berbelanja, ada juga objek wisata yang ada di Singapura juga menjadi daya tarik sendiri Tahun Pro 2.

Dan ini mungkin menjadi salah satu wishlist destinasi wisata yang mungkin ketika kamu berkunjung ke Singapura tahun 2022 ini. Yang pertama ada Harry Potter Vision of Magic. Destinasi terbaru di Singapura ada Harry Potter Vision of Magic, tak jauh dari Universal Studio Singapura ya. And the next ada Illumination Minion Line. Ini juga dikatakan relatif baru ya, namun Illumination Minion Line sudah menjadi destinasi wisata favorit di Singapura. Dan di sana tuh banyak banget destinasi-destinasi wisata seperti petualangan simulator 3 dimensi dan juga toko souvenir dan restoran. Banyak banget ya hal-hal yang bisa kamu bisa kamu dapatkan di sana tahun 2022. Ada juga Singapura Oceanarium tahun 2022, karena di sana juga banyak banget gitu ya spesies-spesies laut, hewan laut di 40.000 gitu kan. Dimana ini juga akuarium raksasa yang mampu bisa kamu lihat, karena terdiri setidaknya ada 22 zona kehidupan laut yang beraneka ragam yang sudah lengkapi dengan platform interaksi yang sangat edukatif tahun 2022. And the next ada juga Mandai Wildlife Reserve tahun 2022. Ini juga ada Disney Cruise Line. Ini masih menjadi berita yang sangat hangat kalau yang ini tahun 2022, karena ini Disney Cruise Line menjadi tempat wisata baru di Singapura yang wajib didatangi, dan pengunjung bisa merasakan pengalaman berlayar dengan kapal pesiar mewah Disney Adventure yang resmi mulai berlayar. Selain bisa menikmati perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar mewah yang tak terlupakan ya, pengunjung juga akan disambut dengan 3 atraksi bertemakan Marvel, beragam sajian kuliner mewah, dan pertunjukan hiburan sekelas Broadway tahun 2022. Wah, kita ya udah akan diri kita sendiri ya, semoga kita banyak duit, banyak uang untuk bisa liburan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena setiap orang, setiap manusia, setiap pemuda juga ya pasti mempunyai ini ya, wishlist-wishlist negara, wishlist-wishlist tempat yang pengen ia kunjungi. Dan semoga dengan pekerjaan kita sekarang itu memberikan keberkahan untuk kita bisa ini ya, menunjang dari mimpi-mimpi kita semuanya tahun 2022. Ini sampai nanti.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Bukan rahasia umum lagi tahun 2022 kalau narkoba ini selalu merusak generasi budaya Indonesia, apalagi buat mereka yang menyalahgunakan. Teman 2022, ingat narkotika ini benar-benar bisa merusak masa depan kita semuanya, bisa membuat kita tuh kayak nggak ada nilainya sebagai manusia. Teman 2022, ini juga ada tips and trick gitu ya, gimana cara memperkuat benteng melawan narkoba. Dan yang paling penting, kita juga harus katakan tidak pada narkoba. Yang pertama, kita bisa memilih teman yang baik, di mana kita akan menjauhi teman yang menjerumuskan kita. Lebih baik punya teman yang sedikit tapi positif daripada banyak tapi merusak. Tahun 2022, dan kenali baik dan buruknya. Berani ambil sikap tegas, kalau tahu itu narkoba langsung tolak aja dan menjauhi orangnya. Tahun 2022, kita juga bisa meningkatkan iman kita, karena dengan cara hal tersebut narkoba menjauhkan kita dari Tuhan dan jaga diri dari dosa yang merusakkan pikiran kita. Tahun 2022, kita juga harus bisa menyadari resikonya, karena memakai narkoba bisa menjerumuskan ke penjara dan merusak masa depan, yang seperti aku udah sampaikan juga. Dan yang penting nih ya, tahun 2022 ya, yang harus kita highlight bahwasanya narkoba ini bikin candu. Jadi kalau kamu pengen nyoba sekali, pasti itu akan pengen terus-terusan tahun 2022. Dan memang kalau kita lihat dari segi harganya, itu pasti mahal. Ini merusak tubuh juga dan pikiran, menghancurkan hubungan, dan bahkan bisa mati sia-sia tahun 2022 jika kamu menyalahgunakan. So pasti buat kamu sebagai pemuda di era globalisasi ini, di usia yang sangat produktif ini, gunakanlah usia kita, masa-masa produktif kita, agar lebih bermanfaat lagi tahun 2022.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Tol Pro 2, selain juga tadi kita mengenal bahaya dari narkotika, memang ini judi slot online memang suatu ancaman juga bagi kita dan sangat berbahaya. Aktivitas ini memang dirancang secara sistem oleh bandar agar pemainan terus mengalami kekalahan dan kecanduan, dan terus dampaknya tidak hanya menghancurkan tabungan dan memicu utang, tetapi juga merusak kesehatan mental serta memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Tol Pro 2, kalau kita sedikit melihat gitu ya, ini memang bahayanya yang pertama sistem yang dimanipulasi, dengan hal ini juga menggunakan algoritma yang diatur agar bandar selalu menang dalam jangka panjang, Tol Pro 2. Dan kemenangan kecil di awal sengaja diberikan untuk memancing rasa penasaran agar kita tuh terus bertaruh hingga seluruh uang habis. Selanjutnya ada risiko kecanduan dan kerusakan otak, Tol Pro 2. Kecanduan judi diakui sebagai gangguan jiwa. Sensasi saat menang memicu pelepasan hormon dopamin di otak yang efeknya mirip dengan kecanduan narkotika. Hal ini juga kehancuran finansial dan gangguan kesehatan mental, tindakan kriminal di masa depan yang suram juga, serta ada sanksi kriminal di sanksi hukum yang berat di Indonesia. Mungkin untuk kita semuanya ini menjadi pengingat ya, agar kita tuh bisa menghindari hal-hal yang memang merugikan kita sendiri, baik dari narkotika maupun judi online, teman-teman.

salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pukul 9 lepas 56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bersama-sama berpamitan. Bukan kita ya, aku aja tahun pro 2. Karena kebersamaan kamu nanti ada Ara yang akan membersamai kamu semuanya. Dan di jam ini tahun pro 2, Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah nemenin Fakih dari tadi di pukul 10 waktu, dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan berjumpa di hari-hari lainnya ya. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya tahun 2022. Bye-bye.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Oke.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Ara Azhara. Informasi pertama, pemerintah Kota Batu meluncurkan aplikasi digital Sailinmas di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Aplikasi ini dihadirkan untuk memperkuat sistem aduan dan informasi kedaruratan berbasis digital di tingkat desa dan kelurahan. Peluncuran aplikasi dilakukan bersamaan dengan rangkaian kegiatan perlindungan masyarakat di Kota Batu. Inovasi ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik berbasis teknologi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2025-2026

0: Tribun Stadion Kanjuruhan kini bertransformasi menjadi ruang publik yang inklusif dan ramah anak. Pada setiap laga kandang, pemandangan keluarga yang membawa anak-anak kecil untuk menikmati pertandingan dengan aman kini menjadi pemandangan yang semakin lumrah. Sterilisasi area stadion dari potensi gangguan keamanan serta pengetatan aturan keselamatan berhasil mengembalikan kepercayaan penuh dari masyarakat Malang Raya. Peningkatan kuantitas dan kualitas yang dibarengi dengan perilaku supporter ini membuktikan bahwa Kanjuruhan yang sempat redup kini telah kembali dengan wajah yang jauh lebih aman, tertib, dan profesional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Bunga FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang nih ya teman Pro 2 ya. Lagi nyantai-nyantai atau lagi siap-siap mau jalan liburan ya, mumpung lagi long weekend, main bareng keluarga, ngabisin waktu keluar cari jajan, makan yang enak gitu ya. Dan hari ini ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Aku juga bakal update informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist hari ini Ara juga ajakin kamu untuk gabungan kalau kamu ada lagu dari musisi yang pengen aku puterin gitu teman Pro 2 ya. Juga boleh banget nih, nanti langsung aja bakal aku puterin lagunya. Oke. Ini anyway udah ada yang gabungan ya, suaranya masuk sampai lewat ini ya. Langsung aja kita terima nih teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Halo Mas Waris. Pagi Mas.
1: Dari tadi kok ketawa-ketawa sendiri,
0: iya.
1: Ada apa gitu.
0: Iya nih HP-nya bunyi.
1: Oh iya, tumben-tumbenan itu ada telepon ya.
0: Betul, lagi apa nih Mas?
1: Lagi dengerin Pro 2 dong, pasti asik. Lagi telepon ke arah sana.
0: Iya, makanya ini lagi long weekend nih Mas ya, terus cerah banget cuacanya. Kemarin cukup mendukung sih.
1: Iya, sangat mendukung. Kemarin hujan kemarin.
0: Iya, kemarin, oh kalau di sini kemarin kena gerimis sama mendungnya aja Mas.
1: Sama.
0: Gelap aja gitu kemarin.
1: Sama.
0: Iya. Enak ya, cuman, tapi adem jadinya.
1: Hujannya cuma lewat terus enggak jadi.
0: Iya, makanya. Iya, makanya kayak apa namanya? Hujan ya berapa hari juga panas banget soalnya masih jadi dikasih hujan.
1: Betul.
0: Dikit enggak apa-apalah.
1: Benar. Dan bahkan karena cuacanya enggak menentu ya karena jadi aku sampai kena batuk dan alhamdulillah sudah mulai agak enakan gitu.
0: Alhamdulillah
1: sekarang.
0: Ya moga-moga cepat sembuh nih ya Mas Faris ya.
1: Amin.
0: Biar
1: terima kasih.
0: Biar enak juga nanti liburan. Biar, karena kalau panas-panas gini biasanya tuh tenggorokan Mas juga yang kena.
1: Iya. Bawaannya itu haus terus itu ke arah.
0: Iya benar, benar harus banyak
1: panas
0: minum.
1: Panas itu bawaannya pastinya pinginnya es degan.
0: Iya betul. Iya enak banget Mas. Degan
1: ada. Saya jadi iming-iming ke arah nih jadi es degan ya.
0: Nanti kayaknya pulang siaran cari es degan nih.
1: Jangan-jangan. Jangan-jangan tak kasih gambarnya ntar ya.
0: Iya nih Mas, okay. Nanti kayaknya bisa nih cari es degan ya, mumpung lagi panas ini.
1: Iya, tapi iya. Gak tahu ya, saya kok agak lupa, agak inget masih ada pada kapus gitu. Soalnya memoriku penuh kadang-kadang gitu.
0: Iya, gak apa-apa Mas, nanti beli sendiri aja.
1: Iya.
0: Iya, Mas Faris
1: kan
0: aja.
1: Ada ya, di dekatnya RRI ya.
0: Betul, ada. Mas, ini ada salam nih dari Pak Suranto. Selamat
1: ya,
0: Hari Raya Kurban
1: teman-teman itu, terima kasih. Itu mah gak di Pro 4, di Pro 1, Pro 2 selalu ada.
0: Mampir ya. Iya, makanya
1: iya.
0: Mas Faris aja.
1: Saya sama Pak Mas Suranto itu luar biasa emangnya Kak Ara ya.
0: Iya, Mas Faris ada salam gak nih untuk yang lainnya atau mungkin mau?
1: Oh ada dong, tapi nggak ditawarin request dulu nih.
0: Boleh, mau request apa?
1: Ini menyesuaikan omongannya Mbak Safa. Mbak Safa, karena Mbak Safa pernah bilang aku Kak Ara, kalau Mas Faris pingin rekomend lagunya favoritnya, bisa minta ke Kak Ara aja, katanya Kak Safa gitu.
0: Boleh, mau request apa nih Mas?
1: Lagunya Ariel Noah barengan sama Raisa udah ada belum ya?
0: Ariel Noah sama Raisa. Yang
1: iya,
0: ini sopannya.
1: Bisa dengar.
0: Oh iya.
1: Lagi itu ya.
0: Boleh. Boleh ada.
1: Ah, terima kasih.
0: Ya, nanti saya puterin ya Mas ya.
1: Iya.
0: Oke, ada
1: tinggal salam-salamnya ya sekarang ya.
0: Boleh, siapa nih buat siapa nih?
1: Ya, ini karena kalau di Pro 1 kan sama Pro 4-nya kan aku udah banyak banget tuh yang tak kirim salam ya ke area ya. Walaupun kadang-kadang cuman idola semua, tapi ya ada beberapa pendengar juga sih. Cuman kalau di Pro 2 khusus deh, waduh khusus.
0: Boleh buat siapa?
1: Khusus untuk dua orang idolaku, kesayanganku ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama gantengnya Jogja, Kak Bagas. Terus yang kedua gantengnya Bojonegoro Kak Taufik Misbun ya.
0: Boleh, oke siap.
1: Nanti disampaikan salamnya ya.
0: Siap, nanti disampaikan.
1: Benar-benar ini ya Kak Ara, Kak Taufiknya mau siaran di Pro 2 lagi ya kalau pas hari Rabu. Kan aku tadi malam sempat mau meter Kak Safa gitu katanya. mau apa siaran acara sepak bola.
0: Oh iya betul. Jadi nanti bulan Juni kan ada Piala Dunia tuh Mas. Nah itu nanti ada program bola sambil nobar
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Khusus program bola.
0: Betul.
1: Nanti yang MC pasti Taufik Misbun ini.
0: Betul. Jagoannya bola soalnya.
1: Iya, memang Kak Taufik itu jagonya bola. Nanti coba tak dengarkan keseruannya seperti
0: boleh.
1: Apa.
0: Boleh,
1: ya,
0: siap-siap. Oke, ditunggu
1: okay,
0: Mas Faris juga. Terima kasih
1: sehat
0: juga.
1: Selalu.
0: Sehat selalu Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2 ya, itu tadi lagunya yang juga disampaikan gitu ya sama Pak Suranto, Pak Mas Faris gitu. Ini ada yang gabungan lagi soalnya, ada Pak Suranto nih teman Pro 2, langsung aja. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Ara, mumpung Kak Ara belum putar lagu, tak sempat ngetil kondisi.
0: Boleh, Pak Suranto, apa kabar nih Pak?
2: Kabarnya sama Kak Ara, di sini pun cerah cuacanya hari ini. Kemarin juga agak mendung-mendung gelap, tapi nggak sampai hujan lagi tuh.
0: Iya, Alhamdulillah.
2: Dan
0: ya Pak ya.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua teman RRI ya.
0: Selamat
2: yang baikannya ya.
0: Iya, terima kasih ya. Pak Suranto ya. Ini ada kegiatan apa nih Pak, lagi libur gini?
2: Ya di rumah nyantai-nyantai aja gitu. Nyantai-nyantai aja gitu. Menunggu berkat dari tetangga, daging.
0: Oh iya. Rame soalnya Pak ya, kalau lagi liburan begini.
2: Dan salut buat RRI, katanya RRI sekarang jadi radio bola ya.
0: Betul, nanti waktu Piala Dunia nih Pak.
2: Iya, walaupun saya gak ngerti bola, walaupun saya gak suka bola, tapi saya menghormati pendengar RRI yang suka bola gitu.
0: Oke,
2: tapi memang gitu, memang kalau siaran bola selalu saya lewatkan, saya kan gak suka bola, tapi saya menghormati lah gitu.
0: Oke.
2: Demikian Kak Ara.
0: Terima kasih.
2: Selamat salam buat Faris, buat Pasir Batu dan buat semua pendengar dari Pro 2 ya.
0: Iya.
2: Dan untuk Kak Ara selamat bertugas sampai jam 3 sore nanti ya, 5 jam ya.
0: Betul, Pak Suranto ya. Terima kasih.
2: Selamat siang ya.
0: Betul, terima kasih banyak ya, Pak Suranto.
2: Terima kasih Kak Ara, selamat siang.
0: Selamat siang, selamat liburan. Oke, teman Pro 2 ya, ini seru banget lagi pada liburan. Ada yang apa namanya, memang kemarin panas banget sih ya, jadi kayaknya kalau lagi kayak gini nih enaknya sambil makan es, minum es degan, es doger, aduh enak banget kayaknya. Terus juga es teller creamy itu juga lagi rame kan sekarang, jadi ya silahkan beli es di mana aja, yang penting jangan sampai batuk ya. Jadi apa namanya, milih tempatnya juga. Tapi emang biasanya yang apa namanya, bikin batuk itu emang enak banget soalnya, teman Pro 2 ya. Ini langsung aja deh kalau gitu, tadi Mas Faris ya, ini request lagunya Ariel Noah dan juga Raisa. Ini soundtracknya dari Dilan ITB 1997. Ini judulnya adalah Senang Dengar Suaramu Lagi. Langsung aja nih Ara puterin spesial untuk Mas Faris di hari ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Teman Pro 2, kalau dengar kata anggrek mungkin yang langsung kepikiran adalah bunga cantik dengan warna-warna elegan yang sering dipakai buat dekorasi rumah atau hadiah spesial. Tapi ternyata di Indonesia anggrek ini punya cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar tanaman hias. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan anggrek terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Papua, ada ribuan jenis anggrek tumbuh alami di hutan tropis Indonesia. Bahkan beberapa jenis hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Jadi benar-benar khas Indonesia. Menariknya lagi, anggrek juga sudah lama dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. Dalam beberapa tradisi, bunga ini dianggap sebagai simbol keanggunan, cinta, kemewahan, sampai kesuburan. Makanya gak heran kalau motif anggrek ini sering muncul dalam batik, kain tradisional, bahkan sampai ornamen seni daerah. Selain itu, banyak orang juga percaya merawat anggrek itu melatih kesabaran. Karena berbeda dengan tanaman biasa, anggrek ini perlu perhatian khusus. Mulai pencahayaan, kelembapan, sampai cara penyiramannya pun harus pas. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Saat bunganya mekar, rasa puasnya ini besar banget. Dan menariknya lagi, sekarang anggrek juga makin populer di kalangan anak muda. Bahkan banyak juga yang mulai tertarik mengoleksi tanaman ini karena dianggap estetik sekaligus punya nilai budaya. Jadi tren tanaman hias bukan cuma soal mempercantik rumah, tapi juga soal menghidupkan kembali kecintaan terhadap flora asli Indonesia.

0: Nah, teman Prudo masih ngomongin soal anggrek bareng dengan Ara. Indonesia ini sering disebut sebagai surganya anggrek. Bukan tanpa alasan, karena jumlah spesies anggrek di Indonesia ini diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 jenis. Itu artinya Indonesia ini punya salah satu koleksi anggrek alam terbesar di dunia. Beberapa jenis anggrek Indonesia bahkan terkenal di dunia internasional. Misalnya anggrek bulan, yang juga jadi salah satu bunga nasional Indonesia. Ada juga anggrek hitam dari Kalimantan yang bentuk dan warnanya ini unik banget sehingga jadi incaran para kolektor tanaman. Yang menarik lagi, teman Produa, sampai sekarang ini para peneliti masih terus menemukan spesies baru di hutan-hutan Indonesia. Wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ini jadi daerah yang paling banyak menyimpan kekayaan anggrek liar. Jadi bisa dibilang alam Indonesia ini masih menyimpan banyak harta karun yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi di balik pesonanya ada tantangan besar juga. Banyak habitat anggrek ini mulai rusak akibat pembukaan lahan dan perubahan lingkungan. Belum lagi praktik pengambilan tanaman liar secara ilegal yang membuat beberapa jenis anggrek ini makin langka. Karena itu, sekarang mulai banyak komunitas pecinta anggrek yang aktif melakukan konservasi. Mereka nggak cuma merawat tanaman, tapi juga mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli terhadap pelestarian flora Indonesia. Jadi, menjaga anggrek ini nggak cuma sekedar hobi, tapi juga menjaga warisan alam bangsa.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Ngomongin soal sejarah anggrek nih teman Pro 2 ya, bareng dengan Ara. Pesona anggrek Indonesia ini ternyata udah terkenal sampai ke mancanegara sejak lama, bahkan sejak zaman kolonial. Banyak peneliti dan kolektor tanaman dari Eropa datang ke Indonesia khusus untuk mencari anggrek eksotis yang gak ditemukan di negara lain. Keindahan anggrek Indonesia ini juga sering membawa prestasi internasional loh. Salah satu yang paling terkenal ini adalah ketika rangkaian anggrek asal Yogyakarta memenangkan ajang Monte Carlo Flora di Monaco tahun 1980. Dimana dari situ nama Indonesia ini akhirnya makin dikenal sebagai negara penghasil anggrek berkualitas dunia. Sampai sekarang pun Indonesia rutin ikut festival dan pameran tanaman internasional. Bukan cuma untuk pamer keindahan bunga, tapi juga ikut memperkenalkan kekayaan hayati Indonesia ke dunia. Yang menarik lagi, festival anggrek sekarang gak hanya diminati para pecinta tanaman. Banyak juga anak muda datang karena tampilannya yang estetik dan cocok untuk dijadikan spot foto. Jadi anggrek sekarang juga mulai masuk ke gaya hidup modern loh. Selain itu, industri anggrek juga punya nilai ekonomi yang besar. Mulai dari petani dan pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari budidaya tanaman ini. Mulai dari penjualan bibit, bunga potong, sampai dekorasi acara. Jadi dibalik tampilan yang cantik, anggrek ini juga ternyata bisa jadi sumber ekonomi kreatif untuk masyarakat.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

kesetiaan dan kegilaan, sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta, sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Nah, ini yang paling unik juga teman Pro 2. Ternyata anggrek ini nggak cuma dipakai sebagai tanaman hias atau koleksi, tapi juga pernah jadi alat untuk diplomasi antar negara. Indonesia dan beberapa negara Asia punya tradisi memberi nama anggrek untuk menghormati tokoh penting dunia. Jadi, saat ada kunjungan kenegaraan atau hubungan diplomatik spesial, bunga anggrek baru ini bisa diberi nama tokoh tersebut sebagai simbol persahabatan. Tradisi ini pernah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Bahkan beberapa pemimpin dunia pernah mendapatkan kehormatan namanya diabadikan menjadi nama anggrek teman Pro 2. Nah, kenapa nih kok bunga anggrek yang dipilih? Karena bunga ini ternyata dianggap punya filosofi elegan, kuat dan mampu bertahan lama. Jadi cocok untuk dijadikan lambang hubungan persahabatan antar bangsa. Menariknya diplomasi lewat budaya seperti ini sering dianggap lebih hangat dan menyentuh dibanding sekedar pidato formal. Lewat bunga, pesan persahabatan ini bisa terasa lebih personal lagi teman Pro 2. Dan dari sini juga kita bisa lihat anggrek ini gak cuma soal keindahan aja. Di balik kelopaknya ada cerita tentang budaya, ekonomi, lingkungan, sampai hubungan internasional. Sebuah bunga kecil yang ternyata punya pengaruh yang besar.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Ka'bah menjadi impian tersendiri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Biaya yang mahal menjadikan banyak muslim harus menunggu lama hingga tabungan mencukupi untuk berangkat ke tanah suci. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Senat Hedzic yang memilih untuk berjalan kaki dari Banovici di sebelah timur laut Bosnia Herzegovina ke Mekah pada Desember 2011 yang lalu. Dalam perjalanannya, Senat Hedzic melewati 6 negara, yaitu Turki, Yordania, Suriah, Serbia, Bulgaria, hingga akhirnya tiba di Saudi. Hedzic mengaku dirinya tidak punya cukup uang untuk perjalanan menggunakan pesawat, sehingga ia memilih berjalan kaki. Ia juga membawa peta dan bendera 6 negara lain yang ia lalui. Senat Hedzic juga merasakan suhu yang teramat dingin hingga minus 35 derajat Celcius di Bulgaria dan super panas hingga 44 derajat Celcius di Yordania. Dalam 11 hari ia menempuh jarak 500 km melewati Aleppo dan Damaskus. Ia pun berhasil lolos dari puluhan pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pro pemerintah dan pemberontak. Sekalipun ia ditahan, suatu hari ia tiba di pos yang dijaga tentara pasukan pro pemerintah. Hedzic diminta untuk mengosongkan ranselnya. Ketika ia menunjukkan Al-Quran yang ia bawa dan menjelaskan ia sedang berjalan kaki untuk berhaji ke Mekah, mereka membiarkannya pergi. Dengan berbekal 200 euro, Hedzic akhirnya sampai di Mekah pada Sabtu 20 Oktober 2012.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara sampai 3 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Dan aku juga mau update informasi di siang hari ini teman Pro 2, ini dari ekonomi digital dan juga muda kreatif. So don't go anywhere, karena nanti juga bakal ada beberapa informasi lainnya yang akan aku hadirkan untuk kamu.

Teman Pro 2, Pertamina Patraniaga ini menambah pasokan LPG 3 kg sekitar 99% dari rata-rata penyaluran harian, yakni 1,5 juta tabung untuk Jawa Timur selama libur panjang Idul Adha, yakni di tanggal 27 sampai 31 Mei atau weekend ini gitu ya. Di mana ini dari Merkom Area Relations CSR Jatim Balinus, Bapak Ahad Rahedi di Surabaya kemarin, di mana daerah Pertamina memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dan semoga tabung LPG 3 kilo ini ya bisa mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat sehingga libur panjang ini bisa dinikmati dengan tenang. Jadi nggak perlu melakukan panik buying ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap beli produk secukupnya aja. Yang penting ini stoknya juga masih aman. Dimana untuk diingatkan lagi gitu ya, untuk LPG 3 kg ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Untuk masyarakat yang mampu bisa pakai bright gas aja.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Bendungan Tangga berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Selamat siang teman Pro 2. Di pukul 13 lepas 20 hari ini Ara masih nemenin kamu ya. Dan ada informasi dari dunia olahraga yang bakal Ara update selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang. Ada juara bertahan MotoGP Marc Marquez ini kembali siap untuk ke sirkuit dengan membalap di MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Florence 29 hingga 31 Mei. Setelah absen di 2 putaran terakhir karena cedera gitu ya. Dan Marquez ini adalah pembalap Ducati Lenovo Team. Ini kembali membalap setelah menjalani 2 operasi, di mana sebelumnya dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialami di Le Mans Prancis. Selain itu dia juga menjalani operasi bahu kanan yang sudah direncanakan sebelum insiden di sprint race MotoGP Prancis. Meskipun Ducati Lenovo Team ini sudah mengonfirmasi rencana kembalinya Marquez, pembalap bernomor 93 ini masih harus melewati pemeriksaan medis terakhir di Mugello di hari Kamis pagi waktu setempat gitu ya. Dimana pemeriksaannya ini akan menjadi penentu apakah Marquez ini dinyatakan fit untuk turun di sesi latihan bebas pertama atau FP1 yang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat besok. Dan kembalinya Mark ini kembali penting ya untuk Ducati Lenovo Team menjelang balapan kandang pabrikan Italia ini, di mana Mugello ini dikenal sebagai salah satu putaran yang paling bergengsi untuk Ducati karena berlangsung di hadapan publik sendiri. Dan nanti untuk Grand Prix Italia ini juga bakal jadi ujian penting untuk Mark ya, untuk mengukur kondisi fisiknya setelah absen di 2 putaran terakhir sekaligus ngejaga momentum sebagai juara dunia bertahannya. Di mana saat ini Mark ini kembali ke posisi ke-9 klasemen sementara dengan 57 poin, di mana untuk posisi pertama ini ditempati pembalap Aprilia Racing yakni Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Sementara ada Jorge Martin di posisi kedua dengan 127 poin. Ada disusul Fabio Gianantonio di Pertamina Enduro ya. Ini di urutan ketiga dengan 116 poin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Ya, yes, Tuan Prodo, ada informasi selanjutnya. Ini dari dunia bola ya. Ada Crystal Palace yang berhasil meraih gelar juara Conference League musim 2025-2026, di mana hal ini bikin mereka lolos ke Liga Eropa sekaligus membuat Inggris ini bakal mengirim 9 wakil ke Eropa. Palace ini berhasil menjuarai Conference League musim ini, yang berarti mereka juga mendapat tiket ke Liga Eropa musim depan. Di akhir klasemen Liga Inggris, Palace ini hanya menempati posisi 15 dan gak mendapat alokasi tiket Eropa. Dan dengan demikian, otomatis jatah wakil Inggris ini bertambah. Saat ini Inggris bakal mengirim 9 wakil ke Eropa. Crystal Palace ini akan mengiringi Bournemouth dan Sunderland untuk berlaga di Liga Eropa. Sedangkan Conference League musim depan ini akan diikuti oleh Brighton and Hove Albion. Sementara itu, untuk kompetisi Liga Champions, ada 5 tim Inggris yang bakal berlaga. Ada Arsenal, Man City, Manchester United, Aston Villa dan juga Liverpool. Di musim ini Liga Inggris ini memang dapat tambahan jatah wakil ya untuk berlaga di Liga Champions. Ada Palace yang memenangkan Conference League setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0. Dan nanti Lawan Pro 2 ya untuk 9 wakil Inggris ke Eropa di musim 2026. Ini di Liga Champions ada Arsenal, Man City, United, Aston Villa dan Liverpool. Untuk Liga Eropa sendiri ada Crystal Palace, Bournemouth dan Sunderland. Untuk Conference League ini ada Brighton and Hove Albion, yaitu di Lawan Pro 2 untuk 9 wakilnya.

0: wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.
1: Pro 2 FM.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Selamat siang menuju sore ya. Hari ini Tuan Prodo masih ditemenin sama Ara selama 1 jam ke depan. Dan Ara mau kasih informasi ini dari Java Jazz Festival 2026 yang tahun ini digelar di Nice Peak 2 Jakarta Utara tanggal 29 sampai 31 Mei. Di mana ini adalah pagelaran ke-21 ya dari Festival Music Jazz terkemuka di Indonesia. Dan perhelatan tahun ini menggandeng John Batiste, Adele Lamai, Wave to Earth, hingga Daniel Caesar sebagai penampil utama dalam special show-nya. Hari pertama ini akan diramaikan belasan penyanyi lokal hingga internasional. Ada John Batiste bakal tampil di special show hari pertama besok ya, hari Jumat. Terus ada juga Incognito, ada Lisa Simon Quartet, ada The Sacred Souls. Dan untuk musisi Indonesia, ini ada Mahalini, Ruth Sahanaya, Ran hingga Yovie Widianto. Ini bakal membuka di hari pertama. Besok lusa akan ditampilkan oleh Wave to Earth dan juga LMI di special show-nya. Terus hari kedua ini juga bisa kombinasi ya untuk menikmat lagu jazz, indie bercampur dengan R&B gitu. Ada Dave Koz and Friend Summer Horns, ada Citra Sun hingga Frank McComb. Ini bakal meramaikan hari kedua. Terus ada juga All McKay, All Stars. Terus ada juga Earth, Wind and Fire di hari kedua. Kalau dari Indonesia sendiri ada Andin, Cakrakan, Ziva Magnolia hingga jazz, band jazz legendaris ada Mocha ya. Dimana ini bakal ditutup oleh penampilan Daniel Caesar di special show hari terakhir Minggu. Terus nanti ada Nico, Nico Tantan. Terus ada banyak lainnya, Teman Pro 2, Sleng, Malik. Terus ada juga Yura Yunita, Sandi Sandoro, hingga Yunishara. Dan kalau dipantau, ini tiket Java Jazz Festival 2026 masih tersedia di laman penjualan. Ada kategori special show, daily pass, hingga 3-day pass, kayak gitu. Jadi buat yang ketinggalan dan pengen ngikutin gitu ya, untuk di weekend ini nanti masih ada Teman Pro 2 di tiket special show. Ini mulai dari 350 untuk cat 3, 425 untuk cat 2, hingga 550 untuk cat 1. Special show Wave to Earth ini akan digelar dalam bentuk festival seharga Rp475.000. Tapi kalau special show-nya Daniel Caesar ini udah ludes terjual ya. Untuk daily pass ini ada 1,5 juta, terus 3-day pass ini dihargai 2,5 juta, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Bioskop dua hari ini diramaikan film-film baru dari berbagai genre Teman Pro 2 buat nemenin masa libur Hari Raya Idul Adha 2026 gitu ya. Dimana kalau kita lihat ini ada beberapa film dari berbagai genre gitu ya. Kalau Ara lihat di TixID bioskop yang ada di Malang Raya gitu ya. Ini ada beberapa film, ada Passenger, ada Badut Gendong, ada Sekawan Limo 2 gitu ya. Ada juga film drama Children of Heaven yang merupakan adaptasi film populer gitu. Kita bahas sedikit ya Teman Pro 2 ya. Ada film Badut Gendong, ini film yang diperankan oleh Martino Leo dan juga istrinya. Tokohnya gitu ya. Ini diperankan oleh Dayin Tamelira. Menceritakan tentang pengamen jalanan di balik kostum badut yang berkeinginan atau bermimpi punya hidup yang lebih baik bersama sang istri yang sedang mengandung Teman Pro 2. Untuk film ini ya, ini diberi label 17 tahun ke atas atau untuk dewasa gitu ya. Karena ini agak-agak film horor gitu Teman Pro 2. Terus ada juga film Passenger, ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang hidup di dalam van gitu ya. Suatu hari pasangan ini menyaksikan kecelakaan mengerikan di jalan raya dan ternyata gitu ya, ini agak-agak horor juga gitu. Jadi mereka dihantui kehadiran hantu gitu ya, yang disebut penumpang di cerita fan-nya mereka kayak gitu. Ini filmnya untuk 17 tahun ke atas juga Teman Pro 2, jadi gak untuk semua umur ya. Ada juga film horor Sekawan Limo 2 Gunung Klawih, ini juga filmnya dari Bayu Skak ya. Ini untuk penonton berusia 13 tahun ke atas. Ada juga film drama Children of Heaven, ini film yang bukan drama sih, ini genrenya trauma ya kalau menurut aku ya, karena sedih banget jujur. Ini cerita tentang kakak adik yang hidup dalam kemiskinan, yang harus gantian pakai sepatu buat berangkat ke sekolah kayak gitu. Jadi ceritanya ini sedih banget dan aku juga merekomendasikan kamu untuk nonton gitu ya. Ada juga film drama romance Suamiku Lukaku. Nah, ini diperankan oleh Acha Septriasa. Ini tipikal film-film horor, film drama agama gitu ya. Dan ada juga film-film lainnya Teman Pro 2, Tumbal Proyek ini juga masih tayang. Ada Star Wars juga masih tayang. Gudang Merica, ini filmnya Imam Darto juga masih tayang. Ada Kohan, ini film anjing-anjing gitu ya, ini juga film drama. Terus ada juga Monster Pabrik Rambut, ini lagi pre-sale. Terus ada juga Colony, ini juga lagi pre-sale Teman Pro 2. Jadi kamu bisa tonton aja mana yang sesuai dengan genre favorit kamu gitu ya. Anyway, itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk hari ini. Thank you buat yang udah dengerin. Dan sesaat lagi di pukul 14 lepas 49 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: FM. Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi di wilayah Jawa Timur, baik BBM maupun LPG, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di momen libur panjang akhir pekan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Area Manager Communication Relation and GSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Ahad Rahadi mengatakan, pada momen libur panjang lebaran ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Pihaknya telah melakukan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar distribusi reguler guna memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat yang meningkat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia pada pertengahan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Hendik Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patraniaga, di mana menurut Hendik, perbaikan akses jalan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai. Selain itu, pengerjaan hot mix juga dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, selamat sore. Tiba-tiba langsung lupa ya, ini sore apa pagi dan lain sebagainya. Ya pasti di sore hari ini teman Pro 2 di Dilan dan juga Safa yang bakal nemenin sampai nanti jam 7 malam.
1: Benar banget, dan di jam 3 sore ini ya Safa, seperti biasa kita bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya gitu ya di sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran hari ini ada update apa aja di Malang Raya gitu, pasti ini aja kamu tetap stay tune di sini barengan sama kita berdua.
0: Itu
1: di 87,9 per 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

Merayakan Natal bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi unik yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Papua misalnya, masyarakat setempat merayakan Natal dengan ritual barapen atau bakar batu, memasak makanan dengan batu panas sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dari Papua kita bergeser ke Sumatera Utara. Ada tradisi marbinda menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada warga. Dari Sumatera Utara, kita bergeser lagi ke Sulawesi Utara. Perayaan Natal dimeriahkan dengan kunci tahun, parade kostum unik, membersihkan makam kerabat, dan memberi hadiah kepada anak-anak. Kita bergeser lagi ke Yogyakarta, ada Wayang Wahyu menjadi pertunjukan khas Natal, menampilkan cerita dari Alkitab dengan wayang kulit sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan perayaan agama Kristen. Sekarang kita akan pindah ke Bali. Di sana ada tradisi ngejot dan penjor menjadi simbol kebersamaan dan keindahan. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan khas Bali kepada tetangga dan kerabat. Sementara penjor adalah dekorasi janur pada batang bambu yang menghiasi jalanan dan gereja. Dari Bali kita pindah ke Flores. Di sana ada meriam bambu menjadi tradisi unik yang menambah semarak suasana Natal. Sementara itu, di Toraja, Lovely December menjadi festival budaya yang menampilkan tarian massal, karnival budaya, pertunjukan musik bambu, dan festival kuliner. Setelah dari Flores, kita akan bergeser ke Ambon. Perayaan Natal dimulai dengan lonceng gereja dan sirine kapal yang dibunyikan serentak sebagai simbol penyucian dan kebersamaan. Geser lagi, kita ke Jakarta. Di sana ada Rabo-Rabo menjadi tradisi mengunjungi rumah-rumah sambil menyanyikan lagu Natal diiringi musik keroncong tugu. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Di sana ada tradisi arakan Natal dengan membawa patung bayi Yesus berkeliling kampung. Diiringi doa dan nyanyian menjadi momen yang sangat spesial. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, Natoni menjadi syair atau pantun tradisional yang dibawakan secara bergantian. Dan terakhir, kita jalan-jalan ke Manado. Di sana ada festival pohon Natal yang sangat meriah dengan dekorasi lampu dan ornamen khas Minahasa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan berbagai tradisi unik ini, Natal di Indonesia menjadi perayaan yang penuh warna dan kebersamaan.

0: sore hari ini aku sama Dila ya. Ini juga masih hadilkan, hadilkan. Itu R-nya hilang. Ini kayak anak-anak kecil yang baru belajar ngomong R. Jadi kita bakal hadirkan informasi seputar Malang yang paling update. Salah satunya adalah lalu lintas tol Malang yang kabarnya naik 23,4% ya Dil, which is like lumayan nih, lumayan di libur kali ini.
1: Dimana dari General Manager Operasi JBM ya, Muhammad Reza Pahlevi ini bilang kalau dari hari Rabu kemarin teman Pro 2 sampai kemarin pagi gitu ya, ada sekitar 61.000 kendaraan nih yang keluar masuk di 5 tol yang berada di bawah kewenangannya, mulai dari Purwodadi sampai dengan Malang, teman Pro 2.
0: Jadi bisa dikatakan ya teman Pro 2, ini keseluruhan kenaikan ini 23,4% dibanding dengan lalu lintas normal di sekitaran 49.930 kendaraan kayak gitu. Sementara untuk gerbang tol yang ada di wilayah Kabupaten Malang nih, ada 3 gateway, yaitu Lawang, Singosari, Karanglo ya, dan Pakis. Total kendaraan yang lalu lalang itu ada di sekitar angka 41.000 lebih. Persentasenya kenaikannya juga sama. Sedangkan untuk di tol Lawang itu sekitar 3.332 kendaraan masuk dari arah utara, naik sebesar 17,04% dari lalu lintas normal 2026 banyak 2.847 kendaraan kayak gitu.
1: Yes, dan untuk kendaraan yang meninggalkan Lawang ya teman Pro 2, ini tercatat ada sekitar 4.000-an unit atau naik sebesar 13,98% nih dari lalu lintas normalnya di angka 3.500-an kendaraan gitu ya. Sementara untuk di Singosari teman Pro 2, ini sebagai gerbang utama masuk kota Malang gitu ya. Ini di Malang Utara dan Kota Batu mencatat angka tinggi sebanyak 14.300-an kendaraan yang masuk Malang atau naik sekitar 27,7% dari lalu lintas normal biasanya teman Pro 2.
0: Itu dia. Terus yang pasti juga teman Pro 2, sedangkan di Pakis itu kenaikannya sekitar 14,02% gitu ya, sekitar 3.651 kendaraan masuk ya. Dan yang meninggalkan Pakis tercatat itu naik 9,4%, sekitar 3.200 lebih kendaraan. Dan ditambahkan juga nih, untuk kenaikan jumlah kendaraan ini masih bakal terus terjadi sampai 1 Juni di mana sampai hari cuti Idul Adha Jumat dan 2 akhir pekan, which is lah kayak memang cukup panjang ya,
1: panjang
0: Dil.
1: Panjang banget sih jujur.
0: Dari hari apa kemarin?
1: Hari Rabu.
0: Rabu, Kamis, Jumat. Jumat tanggung banget. Yeah. Sabtu Minggu libur.
1: Bener-bener long, ini weekend yang bener long ya.
0: Long banget teman Pro 2. Ya, semoga aja walaupun long weekend-nya bener-bener panjang dan untuk kamu yang juga lagi jalan-jalan gitu ya, dompet tetap aman.
1: Betul.
0: Tabungan harus tetap diperhatikan teman Pro 2 ya. Jangan sampai ini udah happy banget dan akhirnya apa namanya jalan-jalan dan sebagainya semuanya tiba-tiba kayak selesai-selesai kayak loh kok tinggal segini gitu. Bahaya tuh Dil.
1: Soalnya masih panjang juga ya untuk menuju bulan depan tuh masih ada waktu gitu.
0: Beberapa hari lagi kayak gitu. Jadi nih kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Jadi Q Station di 87,9 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Teman Pro 2 masih di ngalami lakes ya. Dan for sure informasi lain nih, ini untuk teman-teman aku Dila.
1: Oke, teman-teman kamu.
0: Karena aku pelajar. Loh, kita tuh sampai seumur hidup akan selalu menjadi pelajar. Betul. Karena kita akan selalu belajar lagi.
1: Benar banget, belajar sampai
0: cari alasan supaya tetap muda.
1: Benar. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang khususnya bagi pelajar dan teman-temannya Syafa gitu ya.
0: Iya,
1: ini
0: iya,
1: ada kabar gembira teman Pro 2 di mana tempat wisata Santera Della Ponte ini memberikan promo nih spesial ya berupa diskon masuk hingga 50% khusus buat kamu siswa sekolah di wilayah Malang Raya, di mana programnya juga berlaku ya.
0: Yes.
1: Mulai tanggal 4 Maret kemarin sampai dengan 31 Desember nanti. Masih panjang banget nih waktunya.
0: Panjang banget teman Pro 2. Tadi tuh aku sempat belum baca ya, dan aku tuh ngira kayak yang ya udah sampai akhir bulan ini aja karena kan liburan.
1: Libur panjang bener.
0: Ternyata enggak, sampai tanggal 8 Desember teman Pro 2 ya. Jadi emang promo besar-besaran ini disambut antusias masyarakat, bahkan destinasi wisata yang ada di kawasan Pujon ini pun diprediksi bakal dipadati pengunjung sampai akhir tahun. Humas Santera Della Ponte Arif Kurniawan mengatakan pemberian diskon ini adalah bentuk kepedulian Santera ya kepada pelajar supaya bisa menikmati wisata edukatif dan hiburan dengan harga yang terjangkau teman Pro 2.
1: Yes, dia juga mengajak sekolah-sekolah ya di Malang Raya khususnya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai kegiatan wisata bersama siswa teman Pro 2, di mana dia juga bilang kalau sampai saat ini masih banyak banget pelajar di Malang ini yang belum pernah mengunjungi Santera Della Ponte.
0: Aku juga,
1: kamu juga belum.
0: Kamu udah pernah?
1: Aku juga belum sih.
0: Berarti kamu pelajar yang belum kesana.
1: Bener,
0: juga.
1: Kita pelajar. Padahal tempatnya juga di Malang Raya gitu ya.
0: Betul.
1: Deket juga dan sudah cukup dikenal luas dan jadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Malang teman Pro 2.
0: Itu. Dan dari pihak Santera pun berharap teman Pro 2 kunjungan rombongan sekolah ini dapat membantu mengenalkan Santera lebih luas lagi di tingkat nasional ya. Dan ada pun syarat untuk dan ketentuan untuk dapat promo ini antara lain adalah khusus untuk pelajar Semalang Raya berlaku ya sampai tanggal 31 Desember minimal 30 orang. Jadi kalau misalnya cuma satu orang doang enggak.
1: Enggak, harus kelas.
0: Harus satu kelas.
1: Betul.
0: Gitu ya. Wajib menunjukkan surat resmi dari sekolah saat pembelian tiket. Diskon tidak berlaku pada tanggal merah, high season dan akhir pekan. Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya dan tiket yang sudah dibeli tidak dapat diluangkan.
1: Iya. Betul. Jadi enggak usah di-refund gitu ya.
0: Benar.
1: Dan untuk pembelian tiketnya teman Pro 2 ini hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan juga official marketing.
0: Begitu. Aku tuh udah hampir 2 kali kayaknya. Literally 2 kali mau ke sana. Itu kayak yang pengen banget ke sana, besok kayak yang aku mengundurkan diri. Udah sampai depan kayak aku kan tipe orang yang introvert ya. Di saat kayak yang kenapa dia ketawa? Kenapa ada oknum mesti ketawa lihat dengar aku introvert? Jadi di saat aku lihat ke sana depan pintu kan, di depan yang pintu masuk gitu kan, tuh kayak yang rame banget, udah kayak oke aku undur diri, thank you. Karena emang Santara seramai itu, always. Sebenernya penasaran sih, jadi Santara kapan sih sepinya?
1: Jangan dong, kalau seramai itu dong.
0: Yang punya Santara kurang ajar di penyiar. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Info lain masih bakal kami hadirkan sampai nanti jam 7 ya.
1: Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RR Malang.
0: Teman terbaik kamu.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Teman berdua, selamat sore. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini, masih bersama sama dan juga Dila yang nemenin kamu.
1: Yes, berdua banget. Dan di sore-sore hari ini kita menghadirkan sebuah informasi ringan gitu ya, Safa.
0: Betul.
1: Buat nemenin sore hari kamu, mungkin yang lagi mobile gitu ya, lagi di jalan. Ini ada info terbaru nih, teman berdua, buat kamu yang suka drakor gitu ya.
0: Yap.
1: Ada aktor Korea Selatan yaitu An Hyo-sop yang akhirnya resmi memulai debut solo musiknya lewat lagu Something Special nih, bersama dengan Khalid.
0: Gak nanggung-nanggung ya, langsung sama Khalid, teman pro 2. Jadi emang dalam wawancaranya, An Hyo-sop sendiri ini mengaku ngerasa bahagia banget ya, karena proyek tersebut berhasil membawanya kembali ke dunia musik dalam skala global. Ia bahkan langsung menerima tawaran proyek fandom ya dari Musiko, hanya bermodal demo lagu dan penjelasan singkat tentang konsepnya. Setelah pertama kali dengar demonya sambil berkendara di tepi sungai Hancila, ia pun mengatakan momen itu terasa sempurna banget, perfect moment ya.
1: Yes, benar banget. Dan dari voice actor karakter Jinu di film K-pop Demon Hunter 92,
0: ini juga
1: bilang ya kalau lagunya itu diproduseri sama Woo, yaitu Rhinestone Ri, dan juga produser pemenang Grammy yaitu Troy gitu ya. Ia juga sempat nih nggak percaya hingga akhirnya benar-benar melakukan panggilan FaceTime dengan Khalid. Setelah itu baru deh mulai ngerekam lagu, teman pro 2. Karena menurutnya dia dan Khalid gitu ya, ini langsung terhubung lewat kecintaan mereka terhadap musik R&B dan juga soul. Jadi ia juga bilang kalau Khalid ini juga sosok yang sangat baik dan juga merasa senang bisa kerjasama dengannya di proyek ini, teman pro 2.
0: Seru banget. Ya pasti yang Yongsop, teman pro 2, mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya udah ingin menjadi musisi sejak kecil. Ia bahkan meninggalkan Kanada di usia 17 tahun untuk mengejar mimpi bermusik di Korea Selatan, dan sempat trainee juga di JYP Entertainment selama 3 tahun. Tapi ia akhirnya beralih ke dunia acting karena tidak ingin kecintaannya terhadap musik ini berubah jadi tekanan. Meski begitu, musik gak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Ia tetap rutin bernyanyi, membuat musik bersama teman-teman, hingga karaoke. Karena Something Special-nya terasa seperti awal baru dari perjalanan musiknya, bukan sekedar proyek sampingan setelah sukses di dunia acting, kayak gitu, teman pro 2.
1: Yes, dan buat kamu mungkin yang suka sama An Hyo-sop, teman pro 2, hari ini episode terakhir drama Sold on You.
0: Jadi, oh, itu diperankan sama dia?
1: Iya, benar. Jadi buat kamu yang suka gitu ya, jangan lupa nanti malam terakhir, teman pro 2, di Netflix di jam 9.
0: That's gitu. Right.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Informasi lain ya, Dil. Ini untuk kamu para pecinta film. Kabarnya aktris Lukita Maxwell ini kembali mencuri perhatian setelah dipastikan bergabung di film horor Backrooms produksi A24. Dan nama Lukita pun sebelumnya dikenal luas lewat penampilannya di serial Generation dan Shrinking yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta muda berdarah Indonesia yang benar-benar bersinar banget di hiburan Hollywood.
1: Keren banget ya. Di mana film Backrooms ini teman pro 2 diadaptasi dari fenomena horor internet ya, viral, yaitu The Backrooms yang konsep dunia labirin gitu ya, yang gak ada ujungnya nih, yang juga penuh dengan atmosfer liminal yang rasanya kayak menjebak gitu ya.
0: Betul.
1: Dimana proyeknya juga disutradarai oleh Kani Parson, seorang kreator muda yang sebelumnya populer juga lewat serial video analog horror bertema Backrooms juga nih teman berdua di internet.
0: Dan kabarnya di Indonesia film ini dijadwalkan akan tayang tanggal 10 Juni besok. Gak besok sih, beberapa minggu lagi.
1: Betul.
0: Dan jadi salah satu rilisan horror yang paling dinantikan di tahun ini.
1: Gak sabar ya, lihat gimana sih acting dari Lukita Maxwell ini.
0: Betul, tapi honestly aku tuh tipe orang yang kalau nonton film tuh gak begitu hafal namanya.
1: Oke.
0: Nama, siapa namanya, pemainnya, aktornya gimana. Tapi memang muka-muka dia nih familiar banget gitu.
1: Oh iya, aku baru lihat sih.
0: Yes.
1: Ya, nanti kita nonton.
0: Oh, karena mungkin dirimu sering gak lihat film-film western gitu.
1: Enggak, ya, makanya.
0: Makanya
1: saya lebih familiar yang drakor-drakor.
0: Dasar. Tapi pasti kalau dari saran aku teman pro 2, entah kenapa aku tuh penasaran banget sama karena aku kan udah sempat nonton Sekawan Limo yang pertama.
1: Benar.
0: Itu kan lucu banget. Kamu nonton enggak?
1: Aku juga enggak nonton juga.
0: Enggak nonton. Oh, itu udah ada di Netflix kalau enggak salah.
1: Okay.
0: Itu lucu banget. Dan aku tuh penasaran sama Sekawan Limo yang kedua ini.
1: Oh.
0: Aku sempat kayak bener-bener pengen banget nonton. Kayaknya harus deh.
1: Karena saking first impression-nya juga bagus juga ya.
0: Betul.
1: Jadi penasaran gitu.
0: Penasaran gimana? Karena katanya itu yang bikin seru adalah katanya jokes-nya tuh malangan banget, Jawa banget gitu.
1: Oke. Okay. Oh, itu yang bikinan Bayuska. Oh, iya tahu.
0: Itu teman pro 2. Aku tuh penasaran banget film itu. Jadi untuk kamu yang pengen tahu gitu ya dan cinta produk-produk lokal, itu bisa banget nonton Sekawan Limo yang kedua. Yes. Kalau kamu lagi penasaran apa? Kamu penasaran pengen nonton film apa, Dil?
1: Nah, aku kayaknya mau nonton yang pertama dulu deh. Nanti
0: Oh iya. Betul, harus nonton yang pertama dulu karena lucu banget sih sumpah.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya Allah dia.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro 2, kita mau sapa-sapa juga untuk kamu yang sekarang lagi ada di Kota Malang ya. Apalagi libur panjang kali ini, tentunya harus banget mengunjungi berbagai macam kuliner yang ada di Kota Malang.
1: Benar banget, karena ada di sini tuh semuanya ada ya, hampir semuanya ada. Betul. Korea ada, Jepang ada, tinggal pilih aja deh.
0: Western ada. Bener. Kemarin itu malah barusan aja yang lewat itu ada yang jualan sate koyor.
1: Koyor
0: apa? Kopior? Bukan kopior lah, kopior kan es ya.
1: Es ya.
0: Ada tuh teman produk ini per sapi-sapian gitu, sate-sate besar gitu ya. Itu enak banget gitu ya. Jadi kayak apapun yang kamu mau coba aja cari. Karena emang kalau di Kota Malang tuh gak afdol kalau gak cobain makanannya. Bener. Karena kita kalau di Kota Malang wisatanya ya kayaknya kuliner.
1: Betul. Wisatanya ada, kulinernya juga ada gitu. Lengkap deh pokoknya teman Pro 2.
0: Betul. Jadi hopefully kamu yang lagi apa namanya menghabiskan waktu di Malang, teman Pro 2, ini bisa benar-benar happy banget dan juga manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
1: Benar. Gitu. Karena juga masih panjang kan ya liburnya. Jadi semoga bisa mengeksplor lagi gitu ya.
0: Jadi enggak hanya Kota Malang, tapi langsung aja ke kabupaten, ke Batu juga, pantai-pantainya itu juga harus dicobain. Karena kemarin sempat aku dengar juga dari saudara aku, katanya jalannya ke pantai udah dibenerin.
1: Udah bagus ya, udah di aspal.
0: Betul.
1: Jadi lebih mudah juga untuk aksesnya teman Pro 2 gitu ya.
0: Itu dia ya. Jadi selamat menikmati waktu kamu ya teman Pro 2 di Malang kali ini. Tetap hati-hati juga dan have a great day aja untuk kamu ya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Peter Bejkamo. Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

adalah pakaian sholat yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menunaikan sholat. Namun, uniknya mukena hanya digunakan di Indonesia dan beberapa negara rumpun Melayu di Asia Tenggara. Di negara lain, muslimah menunaikan sholat dengan menggunakan pakaian jenis abaya yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Sholat mengenakan pakaian yang bukan mukena tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada satupun dalil atau riwayat yang menyebutkan pakaian apa yang harus dikenakan untuk menunaikan sholat. Namun kriterianya tercantum jelas, yaitu menutupi aurat termasuk tidak transparan dan menampilkan lekuk tubuh, bersih, serta suci dari hadas besar maupun kecil. Mukena merupakan bentuk kompromi Wali Songo saat menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ketika itu, wanita Indonesia masih mengenakan kemben atau kain yang dililit ke badan sebagai pakaian sehari-hari. Para wali mengajarkan penggunaan mukena yang khusus dipakai ketika sholat. Setelah sholat, mereka bebas mengenakan pakaian sehari-hari, dan hal ini sebagai upaya Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Di zaman modern seperti saat ini, mukena juga mengalami berbagai perkembangan. Jika dulu mukena didominasi warna putih dan juga polos, kini model mukena cantik berkembang menjadi aneka warna dan motif yang indah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan agama. Malahan, dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik dan terindah dalam sholat, karena sholat adalah bentuk komunikasi langsung seorang hamba dan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: drop. Drop it like it's hot.
1: Klan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Allen Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih, I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diam-diam suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aaron Boys dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

0: teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin satu generasi sama aku, milenial, pasti nama Evor atau Efse ya, ini ya, familiar lagi, banget bener. Betul, jadi memang kabarnya grup band asal Taiwan ini, Evor, bakal mengadakan konser di tanggal 28 Mei, which is like hari ini ya. Malam hari ini, konser Forever ini akan diadakan di Arena Senayan Jakarta, di mana tiga personelnya, ada Jerian, Vanessa Wu, Fixu, ini akan menghadirkan penggemarnya, menghibur penggemarnya dari Indonesia. Mereka juga menghadirkan vokalis Ashin yang menggantikan Kenzo yang berhalangan hadir. Aduh, padahal Kenzo tuh kayak favorit aku banget, teman Pro 2. Gitu. Bener.
1: Sayang banget ya gak bisa hadir teman Pro 2.
0: Sayang banget.
1: Dimana para penggemar Evor ini juga ada beberapa susunan acara teman Pro 2. Yep. Yang buat kamu yang penasaran gitu ya, karena malam ini ngapain aja.
0: Yes.
1: Dimana gerbang area konser nanti akan dibuka pukul 12 siang tadi gitu ya. Mm-hmm. Dan juga dari VIP lounge ini akan dibuka di jam 5 sore tadi.
0: Yes.
1: Sampai di jam 8 malam nanti teman Pro 2. Dan untuk pintu konsernya sendiri ini dibuka jam 5 tadi. Nah, di hari pertama konser ini nanti akan dimulai di jam 8 malam nanti gitu ya.
0: Benar.
1: Dan untuk memanjakan para penggemarnya nih, dari pihak promotor juga udah menyiapkan panggung megah dengan konsep 360 derajat. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi gitu ya.
0: Seru banget. Dan dengan konsep ini teman Pro 2, para penggemar bakal dipuaskan dengan penampilan Evor. Konser ini akan jadi momen yang dinantikan penggemar di Indonesia. Hal ini pun dikarenakan Jerian, Vanessa Wu, dan Fixu telah merebut hati penonton melalui serial Meteor Garden. Dan Evor teman Pro 2 ini, as we know ya, terbentuk di tahun 2003 dan langsung meroket fenomenal. Apalagi serial Meteor Garden ini telah menjelma jadi serial favorit jutaan orang Indonesia dan juga dunia.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Dan untuk konser ini juga sekaligus jadi konser reuni gitu ya, dari personil Evor sendiri dan juga para penggemar di Indonesia, khususnya di malam hari ini. Walaupun konser reuni ini tadi seperti yang udah sama bilang, ada Kenzo yang gak bisa hadir, tapi ya semoga tidak mengurangi rasa reuniannya gitu.
0: Iya, kayak gitu teman Pro 2. Happy banget ya, karena mereka akhirnya balik. Tapi yang pasti teman Pro 2, untuk kamu yang masih belum hadir, semoga aja next time ya,
1: bisa ada kesempatan gitu ya.
0: Di kesempatan selanjutnya mereka datang, kamu udah duit. Karena ingat, cita-cita kita jadi kaya raya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2, di sore hari ini kita akan hadirkan salah satu lagu dari Akselerasi Kreatif ya, yang merupakan kolaborasi dari Manecraft dan juga RRI, di mana ini adalah wadah untuk mengenalkan lagu-lagu khas dari berbagai macam daerah dengan bahasa-bahasa yang unik ya. Dan kali ini ada lagu dari siapa nih, Del?
2: Nah, di sore hari ini ya teman Pro 2, ini ada lagu dari Chasman gitu ya, judulnya adalah Kaledo. Gimana, lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah makanan khas orang Kaili, yaitu Kaledo, teman Pro 2, di mana makanan ini juga merupakan sup tulang sum-sum sapi. Wah, bener banget, ini lagi Idul Adha gitu ya.
1: Pas banget momennya ya.
2: Bener, dimakan sama ubi atau jagung, teman Pro 2. Di mana Kaledo sendiri juga sangat terkenal ya sebagai makanan khas dari Palu, walaupun akronim Kaledo ini diartikan sebagai kaki lembu Donggala.
1: Wah, seru banget ya. Ini adalah salah satu lagu yang menceritakan tentang hal tersebut ya, tentang makanan wes. Dan mungkin untuk kita yang belum coba, rasanya pengen banget cobain Kaledo ya.
2: Pengen banget, jujur
1: gitu, ya. Oke deh, untuk kamu teman Pro 2 yang penasaran, langsung aja nih dia dari Chasman dengan Kaledo. Enjoy.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: 92 masih ada di 87,9 ya. Dan for sure di tengah Idul Adha kali ini, for sure kayaknya sudah banyak banget ya Dil yang mendapatkan perdagangan duniawi.
1: Benar. Mungkin ada pedaging sapi, daging kambing, mungkin udah ada yang diolah juga gitu ya Safa. Jadi hari
0: that's
1: ini
0: right.
1: Dan beberapa hari ke depan akan full makan daging gitu ya, mukbang daging gitu ya.
0: Tapi mungkin teman produs bagian orang ini mungkin mengeluhkan perut terasa begah, kambung hingga asam lambung naik setelah makan daging olahan ya dari kurban ini. Bahkan enggak sedikit juga yang mengaitkan makan daging dengan kambungnya GERD, teman produs. Dan dari informasi yang kami dapatkan, ini dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi ya, hepatologi dari Maya Pada Hospital Jakarta Selatan, ada dokter Aru. Ini mengatakan keluhan ini sebenarnya lebih berkaitan dengan jumlah konsumsi dan proses pencernaan daging yang emang ternyata lebih lama nih dibandingkan sama makanan lain kayak gitu.
1: Yes, dan dokter Aru juga mengingatkan kembali gitu ya, untuk kita nggak boleh makan daging secara berlebihan teman produa selama Idul Adha ini. Karena menurutnya rasa begah dan kembung setelah makan daging itu sebenarnya berkaitan dengan adanya proses pencernaan yang membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan makan makanan lain. Nah, dari dokter juga menerangkan ya kalau proses ini pencernaan protein dari daging ini emang lebih berat, sehingga tubuhnya juga butuh waktu yang lebih lama juga teman produa untuk bisa mengolahnya gitu.
0: Oke, jadi nggak gampang kayak kita makan telur atau cepat ya tercernanya gitu. Dan akibatnya sebagian orang ini bisa mengalami rasa penuh tadi, terus begah hingga konstipasi setelah makan daging dalam jumlah banyak teman produa. Dokter Alam menegaskan GERD ini sebenarnya nggak langsung disebabkan oleh konsumsi daging, hanya aja makan dalam jumlah terlalu banyak tetap bisa memperberat kerja saluran cerna dan memicu rasa gak nyaman pada sebagian orang. Kondisi ini kemudian dapat memicu rasa gak nyaman di bagian orang, termasuk kayak misalnya begah tadi. Dan for sure teman produa bisa dikatakan ya, kalau misalnya pengen makan daging, better secukupnya aja gitu.
1: Yes, dan emang biar pencernaan juga bekerja lebih baik juga gitu ya saat mengkonsumsi daging selama Idul Adha ini teman produa. Nah, dokter Aru juga bilang nih untuk kita bisa memilih gitu ya olahan daging yang lebih ringan juga, yang tidak terlalu berlemak agar saluran pencernaan kita juga nggak kerja terlalu berat juga gitu ya. Jadi olahan kayak sate atau sop bening ini cenderung lebih baik teman produa jika dibandingkan sama makanan yang berkuah santan yang pekat gitu.
0: Aduh, padahal santan pekat kat ada dagingnya tuh enak
1: nikmat banget.
0: Iya kan?
1: Bener nikmat, tapi kalau dimakan berlebihan juga enggak baik.
0: Gitu. Jadi sebenarnya it's okay ya kalau misalnya makan makanan yang berlemak terus habis itu santan dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Cuma jangan setiap hari teman produa.
1: Jangan setiap hari 3 kali dalam sehari makannya itu aja.
0: Aduh.
1: Nah, itu dah.
0: Assalamualaikum tuh udah ya teman produa. Aduh, jadi pokoknya secukupnya aja ya, dan for sure teman produa jangan kemana-mana, kita bakal dengerin dulu single yang satu ini. Dia sama Ocipta dengan Senja Sudut Kota. Asik, enak banget nih lagu. Enjoy.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 됩니다.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: teman-teman, Pro 2 udah hampir jam 7 malam. Itu berarti saatnya Dila dan juga Safa harus undur diri.
1: Yes, betul banget. Thank you banget ya buat kamu teman Pro 2 yang udah barengan sama kita berdua ya.
0: Betul.
1: Dari jam 3 sore tadi sampai di jam sekarang udah mau jam 7 malam aja gitu.
0: Betul. Yang pasti juga teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti jam 7 malam sampai jam 12 bakal ada si Tania.
1: Yeah.
0: Tania itu nama panggilnya siapa sih? Tania Putri? Bukan ya?
1: Enggak.
0: Siapa sih Tania? Siapa?
1: Oh, ada orangnya langsung.
0: Kiranti. Bener. Bukan Kiranti, beda. Bukan. Beda,
1: itu
0: beda.
1: Minuman ya.
0: Iya, iya, kayak gitu teman Pro 2. Dan nanti yang pasti cuma spesial banget maksud Safa, nanti bakal ada talk show barengan sama salah satu musisi yang legend banget.
1: Benar. Jadi buat kami penasaran siapa sih beliau-beliau ini yang
0: betul
1: bakal dialog bareng Tania nanti gitu ya.
0: Nanti jam 8 ya. Tapi yang itulah pokoknya teman Pro 2, pasti terus kamu di sini. Yang pasti kita berdua mau istirahat dulu.
1: Bener.
0: Ya. Sampai undur diri.
1: Dila juga undur diri.
0: See you again next time.
1: Bye. Sampai kita ketemu lagi sih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, kompetisi Liga Indonesia musim 2025-2026 menjadi momentum kebangkitan atmosfer positif di Stadion Kanjuruhan. Ketua Panpel Arema FC Erwin Hardiono menyebut kelancaran pertandingan musim ini menjadi bukti kesiapan Panpel dan meningkatnya kedewasaan supporter. Erwin Hardiono mengatakan tribun stadion kini lebih ramah keluarga karena yel-yel bernada rasisme mulai hilang dan digantikan dukungan kreatif dari Aremania. Perubahan atmosfer tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penonton di setiap laga kandang Arema FC sepanjang musim 2026. Laga Arema FC melawan PSIM Yogyakarta bahkan berhasil menarik 6.502 penonton dan menjadi tanda bangkitnya gairah sepak bola di Kanjuruhan. Informasi berikutnya teman Pro 2, seluruh jamaah haji kloter 03 Kabupaten Probolinggo dipastikan telah menjalani rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Muhammad Barzan, mengatakan jamaah telah melaksanakan wukuf di Arafah, murur di Muzdalifah, hingga lempar jumroh Aqabah di Mina. Muhammad Barzan menyebut seluruh jamaah tiba dengan selamat di Mina dan mengikuti rangkaian ibadah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Setelah lempar jumroh Aqabah, jamaah kembali ke hotel melalui program tanazul dan selanjutnya dijadwalkan melaksanakan tawaf, ifadah, serta sa'i di Masjidil Haram. Di akhir keterangannya, Muhammad Barzan berharap seluruh jemaah haji di Kabupaten Probolinggo diberikan kesehatan dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya.

get to know ya. Selamat jumpa semua teman berdua. Selamat malam. Dan kali ini dijaga malam di hari Kamis ini tanggal 28 Mei teman berdua. Kali ini udah ditemenin barengan sama Tania ya pastinya. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam teman berdua. Dan yang pastinya juga aku akan memberikan informasi-informasi paling up to date ke kamu semua. Dan juga pastinya akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan juga nanti akan ada sebuah dialog interaktif dari salah satu member band gitu ya teman berdua. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di 87,9 dan jangan sampai dilewatkan gitu ya teman berdua. Jadi tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

87,9 teman Pro 2. Dan di sini juga masih barengan sama Tania yang bakal nemenin kamu selama nanti di Jaga Malam sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Dan itu tadi lagu dari One Direction yang berjudul My Changes. Kenapa sih aku puterin itu biar kita sama-sama dengerin gitu ya? Karena informasi kali ini datang dari Niall Horan yang merilis single baru berjudul End of an Era pada tanggal 22 Mei 2026 teman Pro 2, ini sebagai bagian dari album terbarunya yang bertajuk Dinner Party, yang nantinya album ini akan dirilis pada 5 Juni mendatang nih teman Pro 2. Dan lagu tersebut ini menjadi karya emosional yang terinspirasi gitu ya dari kepergian sahabat sekaligus mantan rekan satu grupnya di One Direction, yaitu Liam Payne, yang memang sudah meninggal dunia pada Oktober 2024 lalu. Dan lewat lirik seperti We Had It, Pure Magic, dan juga ada lirik lagi I Couldn't Tell You Goodbye, ini Niall Horan tampak mengenang persahabatan mereka sekaligus rasa kehilangan yang datang begitu tiba-tiba teman Projo. Aduh, jadi sebenarnya kabar ini datangnya tiba-tiba bukan untuk member-member One Direction sendiri, tapi untuk para directioner juga, termasuk aku teman Pro 2. Jadi waktu itu, waktu di pagi hari aku menerima kabar ini tuh sebenarnya kayak percaya nggak percaya sih teman Pro 2. Dan aku baru sadar kalau kabar ini beneran itu kayak seminggu setelahnya deh aku memproses semua ini tuh kayak cukup lama juga ya, dalam waktu satu minggu aku baru kerasa kayak oh ini ternyata beneran deh teman Pro 2 gitu. Jadi dalam sebuah wawancara di awal tahun ini, penyanyi asal Irlandia tersebut mengungkapkan bahwa lagu End of an Era ini ditulis seperti lullaby gitu ya, yang lahir dari proses berduka. Dan Niall juga mengatakan hanya dirinya dan juga Liam yang benar-benar memahami pengalaman hidup yang mereka lalui bersama selama bertahun-tahun di One Direction. Dan Niall ini juga mengaku sempat bertemu Liam beberapa hari sebelum Liam ini meninggal akibat jatuh dari balkon hotel di Buenos Aires gitu ya teman Pro 2. Dan lagu End of Era ini memperlihatkan sisi penyanyi 32 tahun ini yang lebih rapuh dan reflektif dibandingkan rilisan solonya sebelumnya. Dan dengan nuansa yang lembut dan juga melankolis, lagu End of an Era ini menjadi penghormatan personal terhadap persahabatan, kenangan masa muda, dan juga sebuah bab penting dalam hidupnya yang kini telah berakhir teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 87,9 FM Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu. Hai teman radio.
1: Jadi tadi kita baru aja mendengarkan lagu dari Navikullah ya, kembali ke akar nih teman Pro 2.
0: Yes, bener banget teman Pro 2. Di jam 8 malam kali ini aku dan juga Tania yang akan temenin kamu sampai nanti di jam 9 malam. Dan soal lagu Navikullah kembali ke akar, Tania, menurut kamu lagu ini menceritakan tentang apa sih?
1: Tentang ini ya, kita harus tetap ingat gitu kali ya, kalau untuk down to earth gitu. Lagunya aja judulnya kembali ke akar gitu ya. Walau menurut aku sih, kalau menurut kamu gimana nih Penta?
0: Kalau menurut aku kayaknya kita harus gak boleh keluar jalur. Jadi memang harus kembali ke asal kayak gitu. Tapi daripada kita menerka-nerka ya kan, kayaknya kita langsung aja deh tanya sama salah satu personil band dari Navikullah.
1: Betul. Kita langsung sapa aja, di sini ada Mas Robi nih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Penta, halo Tania.
1: Halo, gimana nih Mas kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik dan selalu senang kembali ke Malang. Kembali ke Malang.
0: Itu dia. Boleh-boleh, kayaknya habis ini baru harus ciptain lagu Kembali ke Malang.
1: Khusus untuk Malang.
0: Khusus
1: ya.
0: Khusus untuk Malang ya kan.
1: Spesial banget Malang.
2: Kembali ke akar pohon apel.
1: Okay. Boleh. Oke. Okay.

0: kita kan punya, misalnya kayak aku tinggal di Bali gitu, mm-hmm. ada keindahan-keindahan di Bali, misalnya kayak pelestarian alam, nilai-nilai luhur yang gitu. Itu kadang-kadang kan semakin hari semakin tergerus kan. Misalnya kayak alih fungsi lahan, akhirnya mengakibatkan bencana, mengakibatkan banyak orang yang nggak happy gitu kan, gentrifikasi gitu kan. Jadi wah, ini mungkin saatnya untuk merenung, mungkin problem-problem saat ini juga termasuk mental health apa semua gitu yang dialami oleh generasi kita. Mungkin saatnya mungkin ada yang salah ini, keluar jalur tadi. Mungkin ada yang salah gitu loh. Sehingga kayaknya mulai, mari kita membumi juga tepat ya. Jadi kayak mengingat, kalau membumi itu kan di mana kita apa, tanah dipijak di situ langit dijunjung. Mungkin mulai kembali mengingat apa yang nilai-nilai value-value bagus yang dulu mungkin sudah pernah kita lupakan gitu, keluar jalur tadi gitu.
1: Oke, seperti itu. Jadi ternyata makna dari kembali akar Teman Produ dan juga Tania. Dan aku penasaran, gimana sih cerita awal terbentuk Navicula, dan kenapa sih kok pilih nama Navicula?
0: Navicula terbentuk tahun 96 ya. Jadi udah 30 tahun yang lalu. Navicula sendiri dipilih ya, waktu itu ya kita lagi nyari-nyari nama apa nih, nama band. Lagi belajar buku biologi gitu. Jadi lagi buka-buka sambil pegang buku biologi gitu, karena besok mau ulangan biologi. Buka, oh ini ada, oh bagus nih namanya Navicula gitu. Ganggang emas gitu, plankton gitu. Dan juga kita dengar dari teman-teman begitu nama Navicula gitu. Kebetulan kan teman-teman LSM, teman-teman nongkrongnya kita gitu. Oh, Navicula itu indikasi kalau lautnya itu masih sehat gitu. Jadi kalau ada perairan-perairan yang belum tercemar gitu, banyak ganggang emas ini gitu. Jadi kalau dipegang airnya dia agak nyala gitu kan. Sama kayak misalnya hewan-hewan lain yang indikator daerah situ airnya masih bersih, misalnya kayak kunang-kunang. Itu kan jadi indikator bahwa air daerah situ masih terjaga gitu kan. Kalau sekarang kan kita lihat, sering lihat kunang-kunang gak?
2: Jarang banget.
1: Atau kayaknya gak pernah ya?
2: Pernahnya tuh kalau misal kita ke daerah-daerah yang emang masih belum terjarah. Kayak apa sih, kayak hutan. Kota-kota, iya masih di hutan-hutan gitu.
0: Nah ini kan mungkin kalau banyak daerah terpolusi, mungkin anak cucu kita mungkin mendengar kunang-kunang itu jadi kayak mitos gitu.
2: Betul.
0: Nah sama juga kayak Navicula gitu kan. Kalau kita ada dulu, misalnya aku main ke Raja Empat gitu, kalau kita ada di laut tengah malam gitu, gak ada lampu, gak ada cahaya apa semua, kalau kita pegang airnya nyala kayak film Avatar gitu.
1: Nah,
0: kayak magic gitu. Nah itu Navicula gitu. Dia salah satu indikator perairan situ masih, ekosistemnya masih bagus.
2: Jadi inspirasinya dari situ tadi ya.
1: Oke. Dan kalau berbicara soal Navicula, ini kan identik sekali dengan isu lingkungan seperti itu, ya kan? Apa sih yang bikin Navicula tetap konsisten gitu ya dari tahun 96 hingga sekarang?
0: Konsisten bermusik, pertama, konsisten ngeband, karena kita memang suka musik. Jadi we do what we love and we love what we do gitu kan. Jadi itu passionnya kita gitu. Jadi ya hobinya kita memang di situ, passionnya kita memang di situ. Jadi kita akan terus bermain musik gitu. Nah, terus kenapa menggabungkan musik dengan isu lingkungan? Mungkin di atas passion kita itu, kita kadang-kadang kan itu kan media kan. Seni itu media gitu. Tapi kan kontennya apa gitu? Mungkin ya konten itu kan apa yang kita pedulikan kan. Kebetulan juga karena saya sendiri sebagai penulis lirik gitu, keluarga saya juga banyak yang aktivis lingkungan gitu. Dari orang tua juga, kakek-kakek saya juga petani tradisional yang hidup dari alam dan dengan menjaga alamnya gitu. Itu terpapar dari kecil hal-hal kayak gitu kan. Dan kerjaan saya juga sebagai konsultan gitu, sebagai pengajar di beberapa universitas juga berhubungan dengan agroekologi, pertanian organik gitu. Jadi begitu saya ngeband, nilai-nilai yang setiap hari saya bahas ini itu yang jadiin bahan lagu gitu. Dan juga mungkin sekarang isu yang mungkin kita suarakan 20-25 tahun yang lalu gitu, ternyata semakin relevan hingga sekarang kan. Jadi isu lingkungan menjadi isu sentral, bukan cuma di Indonesia aja, tapi juga di seluruh dunia kan. Orang mau gak mau rasanya kayak pemanasan global udah semakin parah, terus gimana solusinya. Terus misalnya Indonesia juga punya masalah-masalah sendiri gitu. Misalnya kayak sebagai negara kedua pencemar di dunia, pencemar laut gitu dengan sampah plastik, deforestasinya kenceng gitu. Jadi aku pikir isu lingkungan isu yang relevan sekarang gitu.
2: Jadi, tapi ya, boleh lanjutin dulu mas.
0: Jadi ya tetap membawa

0: Kan di situ gitu. Jadi kalau kita lihat semua generasi punya masalahnya sendiri-sendiri, aku pikir isu lingkungan dan isu sosial menjadi salah satu masalah sentral di generasi kita ya. Jadi kenapa kita tidak suarakan gitu.
1: Oke. Tapi kan media kritik itu sebenarnya banyak sekali ya Mas ya. Betul. Tapi menurut Emas kan sekarang kan media sosial juga udah berkembang pesat gitu ya. Betul. Dan bisa juga dijadikan oleh media kritik. Benar. Nah menurut Mas Robi sendiri, apakah musik ini masih relevan sampai sekarang untuk menjadi media kritik atas isu-isu alam ini?
0: Ya, ada banyak sekali ya. Kalau saya juga kebetulan di dunia film juga ya. Dunia film, karena istri saya juga pembuat film dokumenter gitu kan. Kita juga, ya film juga termasuk salah satu yang efektif ya. Kita lihat sekarang-sekarang kalau misalnya berbicara tentang isu lingkungan update yang terjadi di Indonesia, ya salah satu filmnya menjadi isu juga. Jadi sebenarnya kalau sosial media itu kan untuk kasih pintu masuk aja. Kalau sebenarnya kalau dunia film itu mengupas lebih dalam. Tapi kalau musik, kalau saya sendiri ya satu, karena saya musisi, jadi saya melakukan dengan cara yang saya bisa ya, lewat musik gitu ya. Terus juga musik, kalau aku lihat idola-idola aku sendiri, ini kan bukan hal yang baru sebenarnya. Dunia seni pada umumnya, apalagi musik spesifik, itu sebenarnya kan yang sudah dilakukan oleh inspirasi saya. Misalnya saya dulu dengar Rage Against the Machine gitu, mau isi sosial ke musik, dengar Joni Mitchell. Joni Mitchell itu tahun 70 itu menggalang dana untuk membangun sebuah organisasi yang kita kenal sekarang, Greenpeace gitu misalnya. Itu kan dibangun oleh konser musik kan. Ya, jadi saya terinspirasi, ternyata musik ini bukan cuma untuk hura-hura atau cuma buat senang-senang aja, dia ada value-value lain yang yang pergerakan saya. Dan kalau kita lihat media seni, walaupun film, walaupun seni rupa gitu misalnya, tapi salah satu media seni yang bisa membawa banyak orang, ribuan orang gitu, ke dalam satu tempat ya, selain sepak bola ya, itu konser musik kan. Gitu. Kalau media-media lain kan mungkin perlu waktu, perlu apa ya, bisa dilakukan oleh banyak orang cuma terpisah gitu. Tapi kalau konser musik itu biasanya kan ngumpul dalam suatu tempat satu waktu gitu ya. Satu tempat satu waktu, satu keadaan gitu. Jadi aku pikir wah, musik, saya masih percaya dengan kekuatan musik seperti itu, masih percaya gitu.
1: Oke. Karena musik juga banyak sekali ya, bisa mempersatukanlah orang-orang ini gitu ya.
0: Benar. Dan bisa awet karena dia bisa menjadi soundtrack of life seseorang.
1: Betul.
0: Jadi tiap hari kerja, headset, musik, baru bangun, membentuk soundtrack of life jadinya.
1: Tapi apa sih tantangan terbesar sendiri untuk menentukan tema-tema seperti ini gitu Mas? Mungkin kan orang-orang juga masih jarang ya kalau misal menyangkutkan tema-tema lingkungan ke dalam lagu gitu. Jadi tantangan terbesarnya apa sih Mas?
0: Tantangan terbesarnya mungkin karena isu lingkungan itu kompleks, rumit ya. Kita sebagai seniman kan harus kreatif untuk membuatnya menjadi tetap enak didengar, tetap relevan gitu kan. Memilih kata-kata gitu, membuatnya cukup cair untuk bisa diterima oleh lebih banyak audiens. Mungkin tantangannya di situ. Tapi ya seniman kalau nggak kreatif ya bukan industri kreatif namanya. Tantangannya harus bagaimana isu kompleks ini, isu yang rumit ini menjadi sederhana. Jadi seperti kata Einstein, genius itu adalah kemampuan untuk menyederhanakan hal-hal yang rumit. Jadi mungkin tantangannya di situ. Dan juga memang membutuhkan bukan cuma produsen ya, bukan cuma senimannya apa namanya bisa merangkum itu juga, tapi juga mungkin perlu audiensnya juga cukup teredukasi dan cukup punya minat. Karena menurut saya audiens yang teredukasi, yang sophisticated gitu, adalah audiens yang peka pada fenomena apa namanya informasi yang beredar sekarang. Kalau kita lihat kan isu lingkungan sudah, kalau secara internasional ya, festival-festival luar negeri itu udah memilah sampahnya sendiri. Siapa aja misalnya, kayak siapa yang artis gede saat ini misalnya, kayak Billie Eilish saja, salah satu hardcore lingkungan kan. Ibunya sendiri juga bikin, salah satu orang di festival yang bikin festival ramah lingkungan. Massive Attack gitu, Radiohead. Itu sebenarnya kan ya, kalau kita mau ikut keren seperti mereka-mereka ini, sebenarnya kan menganggap isu ini juga isu yang populer ya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin saya tanya, kalau isu ini tidak terlalu populer atau tidak terlalu ngejual gitu misalnya, coba apa film di generasi kita film box office yang paling banyak meraup keuntungan, yang paling sukses secara komersil? Ayo, film apa coba?
1: Film horor sih biasanya kalau akhir-akhir ini ya.
0: Untuk Indonesia ya, tapi ini yang ngomong global.
2: Oke. Kalau global apa ya?
0: Seluruh dunia lah.
2: Seluruh dunia.
1: Apa ya? Apa? Kurang ya, tahu deh.
0: Dulu mengalahkan Titanic. Titanic itu kan pernah sampai rekor film paling menguntungkan. Okay. Habis itu tiba-tiba ada film ini yang paling banyak meraup keuntungan secara komersil.
1: Oke, apa tuh mas?
0: Avatar.
1: Oh, Avatar. Iya, benar.
0: Nah, isinya Avatar apa? Avatar 1 tentang?
2: Iya, pengendali lingkungan.
1: Iya, tentang
0: perjuangan masyarakat adat menjaga hutannya kan. Itu yang terjadi sekarang di Kalimantan, di Papua.
1: Iya sih. Iya.
0: Avatar kedua tentang?
1: Aduh, nggak hafal lagi tentang apa?
0: Tentang isu kelautan, kayak suku bajau.
1: Oh iya. Tentang.
0: Jadi sebenarnya itu film tentang lingkungan. Nah, sekarang film yang paling heboh sekarang di Indonesia film apa? Yang dibicarakan di sosmed, yang bergerak secara grassroots.
2: Film apa ya?
1: Setahu aku tuh kalau di Indonesia yang benar-benar ramenya itu biasanya orang-orang nontonnya film-film horor sih ya.
2: Iya, film-film horor sih. Tapi ternyata apa nih, Mas?
0: Film yang lagi rame heboh di sosmed saya.
1: Iya, apa
0: film
1: tuh?
0: Pesta Babi.
1: Oh iya.
0: Ya, film benar-benar juga kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya sebenarnya film ini bisa meraih apa namanya atensi kalau kita mengemasnya kreatif, jadi sebenarnya ya tergantung seberapa minat masyarakatnya aja sih.
2: Oke. Dan teman Pro 2 dan juga Mas Robi, aku sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang bakal aku sampaikan dan juga Tania gitu ya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu single dari miliknya Navikula, Busur Hujan, spesial buat kamu.
1: Enjoy.

0: Teman Pro 2 masih di 87,9 FM Pro 2 RR di Malang, teman terbaik kamu. Dan baru aja kita putarkan satu single dari miliknya Navikula dengan Busur Hujan. Aku mau tanya ke Mas Robi, Busur Hujan ini menceritakan tentang apa dan kapan diciptakan lagu ini, Mas?
1: Oke, Busur Hujan dari namanya sendiri. Apa bahasa Inggrisnya busur?
2: Arrow.
1: Oh, iya. Arrow panahnya, anak panahnya. Tapi kalau busurnya?
2: Aduh, ngeblank tiba-tiba. Ayo, tanya. Aduh, ngeblank. Apa, Mas, ya?
1: Bau.
2: Oh iya, bau. Okay.
1: Kalau hujan?
2: Rain.
1: Iya. Yeah. Kalau dibalik?
2: Rainbow. Oh, okay.
1: Pelangi, okay. Kan? Mm-hmm. Itu saya pengen bikin lagu judulnya Pelangi. Cuma lagu di Indonesia tentang pelangi udah banyak. Mm-hmm. Habis itu bahasa puitisnya pelangi apalah? Apa bahasa sinonimnya pelangi, bahasa puitis? Biang lala, kan?
2: Oh. Biang
1: lala. Tapi udah ada lagu di Indonesia judulnya biang lala. Akhirnya menciptakan kata baru nih. Kita terjemahin aja mentah-mentah nih. Rainbow jadi busur hujan. Oh.
2: Sangat amat kreatif sekali.
1: Nah, ya, kalau ini kan sisi, kalau di dunia seni, dunia syair, enaknya itu bisa mainin-mainin kata, kan? Mm-hmm. Nah, kenapa busur hujan? Karena waktu itu kita bikin lagu itu di atas kapalnya Greenpeace, Rainbow Warrior.
2: Okay.
1: Jadi kapal ini kapal yang keliling dunia. Kebetulan juga aku pernah kayak apa namanya, jadi volunteer di kapal itu, ya, perjalanan di Raja Empat, di perairan di Sorong gitu. Ya, waktu itu di kapal itu aku bantu-bantu teman-teman aktivis itu bikin kampanye untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, agama di laut, di hutan hujan gitu kan. Nah, aku pikir rainbow itu cukup mewakili warna-warni atau keanekaragaman hayati. Bahwa Indonesia ini menjadi kuat karena keanekaragaman. Karena banyak warna gitu. Ada warna bahasa, warna suku, agama, adat istiadat. Dan juga yang gak kalah pentingnya adalah keanekaragaman hayati. Jadi Indonesia ini kekuatan nation brandingnya itu ada di keanekaragaman hayati. Yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa-bangsa lain. Kita punya laut paling kaya. Kita punya hutan hujan yang apa, keanekaragaman hayati yang paling kaya. Bahkan dulu sampai ada penghargaan untuk Yayasan Kahati itu kan, untuk orang-orang yang menjaga lingkungannya itu pakai kalpataru gitu. Sampai dulu Menteri Lingkungan Hidup kita di zaman Orde Baru itu sendiri, Emil Salim itu sampai ikut menggagas berdirinya Walhi kan. Tujuannya kan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Karena orang pemerintahan pada waktu itu juga sadar bahwa Indonesia salah satu kekuatannya ada di keanekaragaman hayati. Nah, di Rainbow Warrior ini dulu memperjuangkan itu. Makanya lagu Busur Hujan semuanya itu tribut untuk teman-teman aktivis yang memperjuangkan keanekaragaman hayati di Indonesia gitu. Makanya video klipnya kalau dinonton di YouTube itu dibikin di atas kapal Rainbow Warrior.
2: Luar biasa sekali ini, ya.
0: Oke.
1: Itu tahun 2011.
2: Oh, 2011.
1: Ya, lagu lama sebenarnya.
0: Oke, tapi tetap enak, ya. Maksudnya didengar di
2: betul.
0: Sekarang juga
2: masih
0: okay,
2: masuk gitu,
0: masih masuk gitu. Oke.
1: Dan judulnya kan apa, refnya warna-warni kita menjadi satu. Itu di Indonesia, itu di semua ruangan-ruangan penting ada kata ini. Di semua sekolah, semua kantor pemerintahan, mungkin di kantor, di kan dalam kantor sini juga ada warna-warni kita menjadi satu. Pernah lihat nggak? Tapi bahasanya bahasa Sanskerta.
0: Apa tuh? Bahasanya Sanskerta.
1: Ada di semua ruangan sekolah, di depan
0: ada
1: kelas.
0: Ada di semua ruangan sekolah,
2: tapi bahasanya Sanskerta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kasih clue. Dipegang oleh satu sosok burung.
0: Oh, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya, artinya
0: bersatu.
1: Warna-warni kita menjadi satu.
2: Oh, iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
0: Bisa se ini ya,
2: bisa nyambung itu, bisa gitu. Nyambungnya bisa nyambung banget. Jadi itu proses pemikiran awalnya itu gimana tuh, Mas? Kok bisa sambil menyambung-nyambung lah semua dari Busur Hujan ini, terus Bhinneka Tunggal Ika juga ya, gitu.
1: Berarti yang tadi aku paparkan itu bahwa kekuatannya Indonesia ada di warna-warni itu menjadi satu, keanekaragaman kan. Berarti kan benar, orang pendiri negaranya kita aja udah bilang kayak pendirinya kita udah warna-warni kita menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi ya, aku sebenarnya orang yang cinta pada Indonesia.
0: Oke.
2: Sangat
1: menyuarakan Sebenarnya aku kalau pakai bahasa Sanskerta mungkin jadi Bhinneka Tunggal Ika. Aku pakai bahasa yang relevan kan, warna-warni kita.
0: Oke, seperti itu ya. Keren banget ya untuk bikin lagunya sampai senyambung itu dengan menggunakan bahasa yang puitis.
2: Betul, Pak. Idenya sangat amat luar biasa sih, ini unik banget gitu ya.
0: Oke. Dan di Navicula itu kan berdiri hampir 30 tahun ya, Mas ya. 30 tahunnya di bulan apa nih?
1: Bulan Juli.
2: Sebentar lagi.
0: Ya. Oke. Sampai sekarang juga masih berteriak tentang isu lingkungan seperti itu. Apa sih yang membuat Mas Robi dan juga teman-teman Navicula sampai sekarang masih terus berteriak tentang lingkungan?
1: Karena isunya menjadi semakin relevan.
0: Oke.
1: Kalau kita lihat, kalau tiap generasi itu punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Mungkin kita jadi diskusi sekarang.
0: Okay.
1: Kira-kira problem di generasinya kita ini apa kira-kira? Nah, mungkin Mbak Tania, Mbak Penta mewakili generasi saat ini. Kira-kira problemnya apa?
0: Kalau sekarang kayaknya mental health ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang lagi, iya, lagi rame banget ya, mental health.
1: Setuju. Nah, penyebab mental health apa?
2: Mungkin lingkungan. Dari lingkungan, iya.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya, kalau aku kan nggak ngomongin tentang kenapa kekecewaan atau reaksinya kan. Kita ngomongnya semua reaksi ini pasti ada akar permasalahan.
0: Yes.
1: Makanya lagu Kembali ke Akar itu adalah berusaha untuk melihat akar dari semuanya. Akar permasalahannya itu apa? Okay. Misalnya mental health, gentrifikasi, ketimpangan sosial, lingkungan. Dulu lingkungan anak-anak desa yang tinggal di desa-desa lestari, yang tiap hari makan dari alam, dari main-main di alam, main di sawah, mandi di sungai, itu hampir gak ada mental
2: health. Kalau dipikir-pikir iya juga ya.
1: Dan sekarang orang-orang kaya yang stres, itu menyembuhkan stresnya, healingnya kemana?
2: Ke alam lagi.
1: Betul. Iya kan? Ya, berarti kan alam, akar permasalahannya adalah kurangnya tempat healing ya.
0: Benar-benar.
1: Makanya kita sebenarnya dari generasi sekarang udah tahu bahwa mental health adalah problem, isu kita. Kalau kita cuma berteriak bahwa aku kecewa, aku sakit, aku marah, itu kan reaktif kan. Kalau kita mau sophisticated dikit aja berpikir, terus akar permasalahannya apa nih? Berarti kekurangan ruang-ruang ekosistem yang sehat kan.
2: Iya, iya.
1: Kita mau jogging, polusi. Mau berangkat kerja, macet. Mau sekarang orang tuanya kita dulu pegawai kecil bisa bikin rumah, bisa menyolahkan 4 anak ke kampus. Sekarang kerja mati-matian belum tentu bisa. Nah, ini kan gentrifikasi berarti kan. Alih fungsi lahan juga berpengaruh pada gentrifikasi. Sering-sering dikit-dikit di Malang kena banjir kan.
2: Iya, sekarang sering.
1: Itu kita udah bangun rumah, kita udah buka usaha, udah jalan jembatan banyak APBD keluar, tiba-tiba diterjang banjir. Stres lagi, mental health lagi. Nah, penyebab bencana itu apa? Ketimpangan lingkungan lagi. Jadi ya aku sendiri sebagai keseniman, daripada aku ngomong reaksinya marah-marah, lebih baik kita ayo ngomong akar permasalahannya apa nih gitu.
2: Tapi emang ya Penta, waktu kita dulu, kita kan sama-sama anak Malang gitu ya. Jadi dulu itu kita gak ngerasain banjir itu sesering itu gitu gak sih? Dulu itu di Malang masih jarang banget deh kalau misal banjir pun itu kalau misal emang udah hujan yang sangat amat lebat gitu ya. Tapi sekarang hujan deras dikit tuh ada beberapa titik kita emang yang udah banjir gitu.
1: Itu kerasa gak isu itu menjadi salah problem di generasi yang kita sekarang?
0: Iya.
2: Iya sih.
1: Nah, generasi yang keren adalah generasi yang update dengan situasi itu dan membicarakan isu itu. Kalau generasi itu jadi musisi, harusnya menyuarakan itu dong. Kalau jadi pembuat film, suarakan itu. Kalau musisi, suarakan itu. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, artinya bahwa generasi atau society pada waktu itu bisa menjawab tantangan peradaban. Kalau itu menjadi tantangan peradaban sebagai manusia yang adil dan apa yang beradab gitu, berarti kan harus membahas itu. Jadi menurut saya aneh kalau senimannya seniman yang lahir di generasi itu nggak membahas itu, jadi menurutku aneh gitu.
0: Oke. Iya iya sih, apalagi mereka punya privilege untuk bisa menyampaikan itu ke banyak orang.
2: Betul.
0: Ya kan.
1: Makanya makanya aku semuanya malam hari ini thank you banget. Jadi Mbak Tania, Mbak Penta mengangkat ini sebagai diskusi, berarti kan berarti ada kepedulian tentang itu.
2: Justru kita juga terima kasih juga ke Mas Robi karena juga mau memberikan informasi-informasi tentang info-info lingkungan ini yang bahkan kita awalnya nggak notice gitu ya. Bahkan dari problematika mental health ini pun berakarnya juga dari lingkungan gitu. Awalnya juga kita nggak notice gitu. Betul. Ya Mas ya, yang ternyata emang semua akarnya bisa datang dari lingkungan kita ini sendiri.
1: Benar. Dan akhirnya abis dari sini obrolan kita mungkin pelan-pelan jadi kita mulai nonton lagi apatah apa sih pesan-pesan tersembunyi.
2: Betul.
1: Membahas isu-isu yang krusial gitu. Scroll di media sosial pun juga akhirnya memilih isu-isu yang lebih filter. Daripada membahas teror pocong horor tadi itu lebih baik membahas hal-hal yang lebih krusial gitu.
0: Oke, nah aku sempat baca profil dari Mas Robi gitu ya. Mas Robi itu keren banget Tania. Kamu tahu gak sih, udah berkali-kali keliling Asia bersama Global Issue Network. Dan juga dekat sekali dengan Walhi. Dan pernah berkolaborasi aktif dengan Indonesia Corruption Watch dalam kampanye anti korupsi. Sebenarnya apa sih Mas yang bisa disambungkan atau mungkin dihubungkan antara korupsi dengan juga mungkin lingkungan?
1: Ya dulu sebenarnya Navikula nggak terlalu bahas korupsi. Aku sendiri juga nggak terlalu ngerti isu korupsi itu kayak isu jauh banget gitu ya. Itu zaman-zaman cicak versus buaya dulu ya. Kita berbicara tentang, tapi waktu itu aku kerja di hutan, jadi volunteer untuk bantu bapak reboisasi, pembersihan sungai gitu. Jadi kayak pemilahan sampah, lebih ke lingkungan lah. Tapi mentok-mentok kita masuk ke isu hutan, kita berbentur sebuah tembok yang namanya korupsi. Masuk ke isu keluargaku di dunia medis ya, karena kita punya klinik melahirkan gratis di Bali. Pernah dengar waterbird di Bali?
0: Iya,
1: rumahku itu. Isu medis zaman itu ya, berbentur tembok juga dengan namanya korupsi. Jadi isu pendidikan, wah pokoknya isu-isu isu pangan macam-macam itu kita, masalah-masalahnya selalu isu pembangunan pun berbentur tembok korupsi. Mau gak mau akhirnya kan harus menyuarakan ini kan. Kita tembok ini kok selalu ada di semua masalah gitu. Tapi karena aku sendiri gak terlalu paham, sebelum bikin lagu Mafia Hukum waktu itu, aku harus jadi volunteer nih kerja di beberapa organisasi yang berkaitan dengan itu sambil aku belajar gitu. Akhirnya waktu itu jadi bikin kolaborasi dengan ICW. Habis itu lama-lama terlibat juga di beberapa gerakannya KPK zaman itu ya, di Divisi Budaya. Sampai akhirnya aku dapat scholarship dari KPK untuk kuliah di Den Haag University di Belanda untuk ngambil tentang integrity dan government, good clean government gitu, governance. Baru aku pede bikin lagu tentang korupsi. Ya jadi ya supaya walk the talk lah. Jadi biar lagunya kuat ya. Itu akhirnya jadi lagu Mafia Hukum. Tapi sebelum itu aku juga belajar gitu. Jadi ini juga proses sebagai seniman, untuk waktu kita bikin karya mau gak mau kita harus digging biar kita tahu apa yang kita mau omongin gitu. Jadi ya di satu sisi ya ini semua manusia, semua profesi termasuk seniman juga kan belajar. More we see, less we know ya. Semakin banyak kita lihat, ternyata semakin banyak hal yang gak tahu gitu.
2: Betul ya. Berarti effortnya juga luar biasa ya. Untuk menciptakan satu lagu pun researchnya pun juga sangat amat niat. Jadi tadi udah apa namanya, mau memasuki ke dunia itu agar paham terlebih dahulu, baru nanti membuatlah satu lagu ini gitu ya. Betul. Mas ya.
1: Ya kebetulan juga kalau itu proyek pribadi ya. Kalau di Navikula setiap aku mau buat lagu harus riset dulu. Karena di satu sisi aku juga ngajar di beberapa kampus ya, sebagai dosen tamu. Ya jadi bikin lagu tentang metropolitan itu misalnya, tentang isu air quality index di Jakarta gitu. Jadi aku harus riset, nanya teman-temannya untuk bikin kenapa IQI apa air quality index di Jakarta bisa gini, penyebabnya apa? Apakah 15 juta kendaraan yang tumpah ruah di Jabodetabek atau ada misalnya ada hal-hal lain seperti 8 PLTU batu bara yang ada di kawasan ini gitu. Jadi atau isu sampahnya gitu. Sampai kita bikin podcast itu. Jadi di Apple Podcast, di Spotify Podcast itu ada series lagu-lagu Navikula, tapi itu cuma pintu masuk aja, membahas riset-riset dari dari aku untuk bikin lagu gitu. Misalnya tentang berbicara tentang isu radikalisme itu, pintu masuk nama podcastnya Everyone Goes to Heaven, itu lagunya Navikula. Tapi begitu kita masuk, kita berbicara tentang kenapa lagu itu ada based on riset bersama misalnya kayak ahli tentang radikalisme di Indonesia, Sydney Jones yang sudah hampir puluhan tahun. Terus lagu Mafia Hukum itu ada diskusi dengan waktu itu Ketua KPK Saud Situmorang gitu misalnya, dengan Bang Dandi Laksono sebagai pengamat. Terus ya macam-macam isu tentang misalnya kayak percepatan pembangunan di Bali yang akhirnya impactnya sekarang masalah sampah, kemacetan. Itu di lagu Saat Semua Semakin Cepat Bali Berani Berhenti kan. Itu dari ada pakar-pakar budaya tentang value ini. itu mungkin saya siapa tahu ada waktu nanti buka-buka podcast tentang lagu Navicula, riset-risetnya.
2: Okay.
1: Dan podcast ini sekarang dipakai untuk sama Melbourne University untuk materi antropologisnya mereka.
2: Oh, wow.
1: Sama ya, sama beberapa universitas juga kayak Georgia University.
2: Oh. Wow. Luar biasa banget. Ya.
0: Ternyata nggak hanya bisa diterapkan di Indonesia, tapi juga sudah sampai ke luar negeri untuk ilmu yang diberikan sama Mas Robby. Keren banget ya.
2: Global banget ya, ternyata ya, tentang isu-isu tentang lingkungan ini bisa mendunia banget, ternyata nggak cuma di Indonesia aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi syukurnya kekuatannya seni itu membuat, biasanya kalau informasi-informasinya kan agak boring kan, karena itu otak gitu kan, informasi, data, fakta itu otak gitu.
2: Betul.
1: Tapi syukurnya saya sebagai seniman, ada sisi rasa, menjaga rasa. Jadi sebenarnya waktu bikin lagu pun, jadi bagaimana menyeimbangkan otak dan hati. Otak itu logika, informasi, data, hati itu lebih ke hal-hal yang seniman bisa terjemahkan kan.
2: Iya, biar rasanya juga bisa nyampe ke pendengar juga gitu ya.
0: Dan aku tuh penasaran sebenarnya, Tania. Mas Robby ini tiba-tiba ada di Malang. Ini lagi ada acara apa? Atau memang spesial untuk ke RRI? Atau mungkin untuk ya menyuarakan tentang lingkungan di Malang? Atau seperti apa nih Mas Robby?
1: Nah, kebetulan ini akan tanggal 30 nanti ada event. Wah, ini event. Aku senang banget kalau ke Malang. Apalagi event ini pas banget ya, tanggal 30 nanti di Preston Hall ada event judulnya Sounds for Earth. Jadi suara untuk bumi itu kebetulan nanti yang main ada Navicula, ada Iksan Scooter, terus ada banyak band ya. Ada ini, ada, aku lihat nih. Ini ada Tropical Forest. Ada siapa lagi nih? Oh, ini banyak banget nih.
2: Wow, banyak sekali berarti nanti gester-gester yang bakal datang di Sound for Earth ya.
1: Ada The Binals, ada The Samu, terus ada Secret Plan, ada 770. Dan juga ya Akamsi Malang nih, Iksan Scooter.
2: Iya, betul.
1: Ya, dan Navicula juga.
0: Dan Navicula. Oke. Dari temanya itu sepertinya tentang menjaga alam, menjaga bumi. Apakah memang seperti itu temanya, atau mungkin kenapa sih kok temanya seperti itu gitu?
1: Ya, mungkin dari penyelenggara sefrekuensi ini bahwa isu ini isu yang harus dibawakan oleh harus di apa namanya, dijadikan tema yang karena kurang mungkin tadi itu kan. Wah, isu apa nih yang lagi dibicarakan pada semua orang lagi ramai ya, isu lingkungan sentralnya gitu. Jadi suara untuk bumi mungkin ya kita sebagai seniman ingin ikut terlibat dengan cara yang kita bisa ya, lewat konser. Jadi teman-teman yang misalnya tertarik pada ini ya, kalau temanya sendiri kan let's make our earth happy again.
2: Oh, itu dia. Ya,
1: jadi mari kita buat bumi sebagai ruang bermain kita ini gembira lagi, senang lagi, makmur lagi gitu loh. Lestari ya.
0: Oke. Tapi ada pesan gak sih mungkin yang akan disampaikan ketika konser? Mungkin sesepele, biasanya kan di konser kan ada nih yang kayak apa, jual minuman, harus dibawa sendiri nih apa? Botol minumannya jangan dibawa sama sembarangan, atau seperti apa nih biasanya kalau Navicula konser?
1: Iya, kalau dulu-dulu mungkin kita banyak mengedukate itu ya, kayak bring your own tumbler dan apa semua. Cuma aku rasa sekarang harapanku sih, kalau di misalnya kayak konser-konser di Bali sekarang udah mulai hal yang biasa ya, ada tempat sampah, habis konser pun sampahnya harus dikelola gitu, jadi yang organik dikelola. Terus teman-teman juga mulai mengurangi penggunaan plastik, apalagi kalau buang sampah sembarangan itu. Jadi aku pikir masyarakat sudah cukup dewasa untuk nggak diajarin itu. Jadi ya kayak misalnya kayak 15 tahun yang lalu mungkin gencar kita pakai, oh jangan buang sampah sembarangan, ya buang sampah sembarangan itu kan topik 15 tahun yang lalu. Dan itu sebenarnya pelajaran dasar yang aku ajarin ke anak aku yang umur 6 tahun. Jadi aku agak risih juga sih untuk ngasih tahu orang gitu, eh cuci tangan sebelum makan ya gitu, karena aku pikir masyarakat sudah harusnya udah dewasa lah.
2: Jadi iya. Tapi sekarang aku juga notice sih akhir-akhir ini tuh orang tuh lebih aware sih menurut aku tentang lingkungan, apalagi tentang botol minum. Sekarang tuh banyak orang yang memilih untuk membawa tumblernya sendiri daripada beli kayak yang apa botolan kemasan plastik gitu ya.
1: Seperti itu. Harapannya gitu sih. Jadi ya kalau kita sebagai seniman ya berusaha untuk nggak terlalu preachy juga. Orang apalagi sekarang kan anak sekarang nggak bisa didikte kan.
2: Iya betul.
1: Jadi, harapannya kita ya kamu udah cukup pintar lah, udah cukup cerdas, informasi udah banyak, udah pegang smartphone. Jadi seharusnya ya, ya kalau udah cukup pintar nggak bisa dikasih tahu, ya nggak perlu dikasih tahu gitu. Seharusnya ya coba buktikan dalam dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya. Ya,
1: jadi kita menganggap orang itu cukup dewasa lah sekarang.
2: Oke. Oke, tapi Mas Robi sendiri sama Navikula ini kan udah manggungnya nggak cuma di Indonesia-Indonesia aja gitu ya. Dan mungkin ada nggak sih perbedaan crowd antara di Indonesia dan juga di luar negeri sana, Mas?
1: Ya, tiap-tiap beda-beda ya. Misalnya kalau kita, misalnya aku manggung di Thailand gitu misalnya, atau di Korea gitu, ya mungkin mirip-mirip lah kayak di Indonesia. Okay. Ya, beda-beda dikit-dikit lah masih, tapi kultur Asianya masih kuat. Tapi kalau yang beda itu misalnya kayak Navikula tour di Amerika gitu. Atau yang lebih, mungkin yang lebih, kalau Amerika mungkin budayanya kita udah kenal lewat film-film Hollywood. Yeah. Jadi kita udah bisa membayangkan Eropa Timur loh. Navikula sempat dulu 2018 tour berapa negara, itu 6 negara ya. Di Jerman, di Hungaria, di Poland, di Austria, di Slovakia. Ya kultur Eropa Timur agak mereka lebih ngamati, mereka mungkin crowdnya lebih intelektual ya. Jadi lebih mengamati. Kalau kita bikin diskusi itu pertanyaannya juga agak
2: lebih kritis harus, gitu ya.
1: Lebih kritis kedalaman audiens ya. Kalau di Amerika ya waktu itu kita tour juga karena dapat hadiah menang perlombaan kompetisi band seluruh dunia waktu itu. Waktu itu ada online dicari band yang akan dimodalin rekaman dan jalan-jalan ke Amerika. Waktu itu ada 500 band seluruh dunia. Yang menang kita. Hadiahnya adalah rekaman di Hollywood. Ya itu kayak apa namanya? Wow, ternyata kita diapresiasi. Jadi ya lebih enjoy. Tapi ada juga tour university tour waktu itu di Australia. Kita main 14 titik dalam waktu 17 hari termasuk main di kampus-kampus. Ya itu crowd-nya yang lebih kayak akademik gitu ya.
2: Crowd akademik itu gimana tuh Mas?
1: Main di kampus-kampus.
2: Konsepnya.
1: Jadi lebih kayak ya ada talk show sebelum manggung. Tapi membahas tentang ya isu sosial dan lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Tapi ada juga yang hura-hura aja.
2: Ya,
1: main di komunitas, komunitas seni gitu. Ya macam-macam sih. Jadi ya tiap-tiap negara punya karakternya sendiri-sendiri.
2: Oke. Tapi untuk pendekatan ke warga-warga Malang sendiri ini ada enggak sih, Mas? Mumpung di Malang gitu.
1: Wah, aku pikir Malang kota pendidikan ya. Jadi aku pikir ya apa aura apa namanya? Aura intelektualnya ya aku pikir sebagai kota pendidikan kan harus mencerminkan itu ya. Terus juga di sini kan sebenarnya kalau dari sisi kreatif kan secara sejarah itu ya dari dulu rock di Indonesia itu lahirnya di sini loh,
0: di Malang. Benar.
1: Di Malang band-band ya kayak misalnya kayak kita ngomong salah satu band tertua di Indonesia yang udah 50 tahun God Bless gitu kan. Ian Antono dari sini. El Pamas juga Mas Toto Tewel dari sini. Uco Aka gitu. Ada nama-nama besar juga dari sini ya kayak kalau di dunia pop itu Yuni Shara, Chris Dayanti. Jadi sebenarnya Malang ini sebagai kota pencetak artis-artis itu kan secara histori udah kuat ya. Jadi aku pikir ya harapannya seharusnya geliat industri kreatif itu happening dong di sini. Semoga ya antusiasnya. Tapi itu kan tiap generasi beda-beda ya. Harapannya. Tapi aku yakin sih Malang asik pasti.
2: Luar biasa.
0: Oke. Nah, Mas Robi, mungkin bisa kasih satu atau dua alasan kenapa sih warga Malang besok harus hadir di acara Sound for Art ini?
1: Ya, karena mungkin acara ini punya value, bukan cuma hura-hura, mm-hmm. bukan cuma estetika, bukan cuma joget-joget mm-hmm. doyang. Ya, ya harapannya kita sih teman-teman bisa melihat sisi lain bahwa dunia musik atau dunia seni itu juga punya nilai value berupa isu yang relevan sekarang mm-hmm. atau musik itu selain sebagai media hiburan juga mm-hmm. sebagai media edukasi gitu. Mm-hmm. Apalagi ini kan kota pendidikan ya. Mm-hmm. Berarti kan pendidikan itu bukan cuma didapat di ruang akademis saja kan. Mm-hmm. Kalau bahasa bijak kembali mm-hmm. ke akar misalnya kayak mm-hmm. budaya kita misalnya kayak orang Minang ini kebetulan mm-hmm. orang Sasmed saya. Okay. Itu kan ada bahwa edukasi itu bisa didapat di bukan cuma di surau ya mm-hmm. lembaga formal mm-hmm. lembaga akademik gitu, tapi juga bisa didapat di lapau, di warung-warung ini mm-hmm. kan ruang komunitas mm-hmm. dan bisa yeah. didapat di dangau. Dangau ini kayak pematang-pematang sawah yeah. di jalanan mm-hmm. juga mm-hmm. ini ruang-ruang edukasi juga gitu loh mm-hmm. Jadi ya kupikir ya orang di dunia pendidikan harus juga misalnya ya pastilah paham mm-hmm. bahwa kita bisa belajar dari mana aja, dan kita juga melihat bahwa media seni ini adalah media yang media tempat belajar juga gitu, ruang dialog, ruang diskusi.
0: Oke. Okay. Okay. Dari Navikula tadi Mas Robi kan juga sempat menyinggung kalau untuk menyampaikan pendapat itu bisa lewat musik dan juga film yang sudah dilakoni hmm. oleh Mas Robi. Nah selain itu mungkin ada nggak sih gerakan atau kampanye sosial yang sedang ingin lebih difokuskan lagi oleh Navikula?
1: Ya. Keinginan banyak ya, mm-hmm. cuma kalau isu-isu kayak gini kan kompleks kan. Mm-hmm. Mungkin Navikula memecahnya lewat karya seni, mm-hmm. lagu-lagu tertentu membicarakan satu isu gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi isu kayak misalnya kayak yang album sebelumnya, kita mm-hmm. lagi persiapan nih, lagi bikin album baru, album ke-11.
0: Wow,
1: mungkin okay. rilis, udah selesai rekaman, sudah mm-hmm. selesai mixing mm-hmm. mastering, mungkin rencananya rilis akhir Juli.
0: Okay.
1: Semoga akhir Juli bisa balik lagi.
0: Semoga.
1: Ya. Nah kalau dari album sebelumnya Archipelago mm-hmm. Rebels itu mm-hmm. kan misalnya kayak kembali ke akar berbicara tentang local wisdom kan? Mm-hmm. Terus ada lagu Dinasti Matahari mm-hmm. itu ada videonya di YouTube juga yang, mm-hmm. ya syukur juga videonya itu kemarin waktu rilis mm-hmm. menang video klip terbaik Anugerah oh. Musik Indonesia
0: oh.
1: Jadi penasaran kan teman-teman?
2: Iya, abis ini kita nonton.
1: Dinasti Matahari berbicara tentang itu kekayaan Nusantara ini mm-hmm. kita ada di garis Katulistiwa kan. Mm-hmm. Ada bahwa budaya kita ini dibentuk karena kita punya iklim tropis mm-hmm. matahari. Kerajaan-kerajaan besar kita juga budaya adat istiadat kita suku-suku di pedalaman mm-hmm. itu juga hidup dari bagaimana hidup dari hutan. Mm-hmm. Pokoknya dari kenikmatan kebahagiaan kita sebagai bangsa tropis ini mm-hmm. laut kita kaya karena hangat di tropis. Mm-hmm. Jadi Indonesia ini kaya gara-gara tropis. Mm-hmm. Wisatawan pun datang ke Bali gara-gara tropis. Mm-hmm. Jadi kita menghargai, kita ini kayak pewaris sah Dinasti Matahari ya, hmm. dihargai. Jadi sehingga mungkin kita mulai mengingat kembali kalau leluhur-leluhurnya kita bisa memanen energi matahari, seharusnya kita juga bisa memanen energi matahari.
0: Oh,
1: okay. Kalau mau mandiri energi bersih ya mungkin matahari.
0: Benar.
1: Dari sekian banyak pilihan energi itu mungkin ya pakai yang sudah kita punya gitu.
0: Iya. Dan dari Navikula sendiri gitu ya mm-hmm. tadi kan juga menyebutkan kalau memang isu lingkungan itu lagi rame-ramenya banget difokuskan juga ada beberapa lagu yang memang ya kayak Dinasti Matahari, Kembali ke Akar, ada juga Busur Hujan dan lagu-lagu ini mm-hmm. punya arti yang memang khusus untuk lingkungan seperti itu mm-hmm. Tapi pernah gak sih mungkin dari Navikula sendiri pingin buat lagu di luar isu-isu tersebut?
1: Ada kok, banyak sebenarnya, lagu cinta juga banyak.
0: Aku taunya yang lagu terakhir atau mungkin ada lagu
1: ya,
0: lagi.
1: Lagu terakhir ini. Itu ya. Didedikasikan untuk dulu pemain bassnya Navikula kan meninggal kecelakaan mobil tahun 2018. Itu sebenarnya lagu itu didedikasikan buat dia. Kayak kita itu kayak saudara kayak kita tumbuh dari kecil ya, itu kayak kehilangan saudara. Kehilangan adik gitu. Ya lagu terakhir itu didedikasikan buat dia kan personal kan. Soal lingkungan personal juga penting. Terus ada banyak sih, ada lagu tentang, ada False Savior di album itu, itu berbicara tentang algoritma komputer. Kalau kamu tertarik pada suatu topik di internet, biasanya topik yang kamu suka itu, misalnya kamu sukanya gitar gitu, algoritmanya kita ya bubble-nya kita aja munculnya di timeline-nya kita gitar.
2: Iya betul.
1: Suka sepak bola pasti muncul sepak bola. Itu lagu Paul Sevier, bagaimana dunia kita dibentuk oleh algoritma kita. Tapi sebenarnya komputer kan meniru cara semesta bekerja ya. Kalau di quantum teori itu kan, apa yang kamu pikir, apa yang kamu inginkan, maka semesta akan mewujudkan itu kan. Kamu akan ditemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, kamu akan ditemukan oleh jodohmu yang sefrekuensi, ditemukan oleh karir gitu. Asal kita benar-benar bisa memvisualkan. Kalau teori quantum kan itu kan.
2: Iya, betul.
1: Bukunya Paulo Coelho yang alkemis itu kan. Pikirkan apa yang benar-benar kamu suka, maka semesta akan bekerja berusaha untuk mewujudkan itu. Aku pikir komputer juga sebenarnya, Hawking itu kan meniru semesta bekerja. Algoritma gitu. Kamu suka ini, itu di feeding. Kamu suka teori tertentu, kamu suka teori konspirasi gitu misalnya, ya kamu akan di feeding sama teori itu.
2: Iya sih, betul.
1: Chasing the rabbit hole gitu.
0: Iya sih, benar. Jadi kalau misalnya kita ke scroll Instagram ya kan, jadi ya keluarnya ya apa yang kita udah cari.
2: Iya betul. Gitu kan. Kita sekali search itu biasanya nanti setelahnya bakal terus-terusan muncul.
1: Benar. Gitu kan. Itu juga mempengaruhi juga. Kalau kamu sukanya skincare, muncul skincare. Kalau kamu di TikTok sukanya joget-joget, akhirnya sukanya joget-joget. Kita juga ketemu dengan pemerintah yang suka joget-joget.
0: Oke. Nah, tadi saat peluncuran album, ini apakah memang ditempatkan di ulang tahun yang ke-30 dari Navicula atau gimana nih?
1: Kenapa?
0: Kan albumnya kan akan
2: rilisnya di Juli,
0: di bulan Juli ya kan? Dan ulang tahunnya Navicula kan 30 tahunnya di bulan Juli gitu. Okay. Apakah memang ini ditempatkan untuk perayaan ulang tahun ke-30 atau seperti apa nih?
1: Sering kita kelewatan. Tiba-tiba udah September gitu loh. Kita bukannya anniversary. Oh iya gitu.
2: Malah gak inget sendiri.
0: Okay, jadi baru ingetnya yang waktu album ke ini gitu.
1: Jadi kalau ngumpul-ngumpul tuh, kita udah gak rasa udah 30 tahun ngeband gitu. Jadi kadang-kadang sering gitu. Ya mungkin karena sibuk ngapain, karena kita selain ngeband juga sibuk dengan kerja masing-masing. Ya karena ya aku sendiri juga malamnya Navicula, paginya Navikuli. kerja juga.
2: Aduh.
0: Dan mungkin sebelum kita pamit, aku pingin dari Kak Robi sendiri, ada gak sih pesan dan juga mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin anak muda kali ya, yang sekali lagi concern juga kepada isu-isu lingkungan, silakan.
1: Iya, jadi apa ya? mungkin yang paling dekat ya, datang tanggal 30 di Preston Hall. Kita bisa senang-senang di situ, jadi membahas isu-isu berat dengan cara-cara yang riang gembira, gitu, musik ya.
2: Nah itu dia.
0: Ada lagi mungkin yang lain?
1: Ya mungkin setiap orang punya passion ya. Jadi kalau aku suka musik gitu misalnya, aku suka dunia film, ya do what you love and love what you do. Ayo kejar passionmu, lakukan passionmu gitu ya, wujudkan dia. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kamu passion apa, musik, kamu passion olahraga, kamu passion bela diri, kamu passion dunia politik, dunia akademik, dunia riset, apapun itu, ya do it. Tapi lebih asik lagi, lebih bermanfaat lagi kalau kamu tambahin what you care. Apa yang kamu pedulikan? Apakah kamu peduli tentang sesama manusia, peduli pada alam gitu. Jadi coba gabungkan apa yang kamu cinta itu dengan apa yang kamu pedulikan. Aku pikir itu impactnya bisa jadi sesuatu gitu. Bisa jadi manfaat gitu.
2: Oke, luar biasa sekali ya Tomom Pro 2 obrolan kita di malam hari ini. Tapi gak kerasa juga udah tiba-tiba udah jam 9 aja gitu ya.
1: Oh iya, time flies.
0: Gak kerasa ya Tomom Pro 2. Dan aku juga mau ngajakin kamu untuk bisa datang di tanggal 30 Mei Tomom Pro 2 di Preston. Kamu bisa menyaksikan Navicula, ada Iksan Scooter, Tropical Forest, dan juga banyak band lainnya.
2: Betul.
0: Dan kamu bakalan bisa senang-senang, tapi bukan cuma senang-senang aja. Pastinya bakalan banyak sekali value atau juga mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh band atau penampil-penampil di sana seperti itu.
2: Jadi buat kamu langsung, ini tiketingnya masih buka nggak ya kira-kira?
0: Masih buka nggak ya kira-kira Mas Robi?
2: Kebetulan buka, mungkin ya. Kalau misal ada teman Pro 2 yang masih belum. Iya, buat teman Pro 2 mungkin yang masih belum punya tiketnya bisa gercep aja kali ya, langsung beli tiketnya gitu.
1: Iya, di posternya ada tuh.
2: Oke.
1: Bisa lihat aja posternya. Mungkin yang paling gampang yang aku tahu ya follow Instagramnya Navikula.
2: Nah, boleh. Dipromosikan saja ini.
1: Di, ya, @navikulamusik. Ya.
0: @navikula musik, jangan sampai lupa ya. Jadi harus di follow teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang suka banget sama isu-isu lingkungan.
2: Betul.
0: Sama isu-isu lingkungan, harus banget follow Instagram Navikula. Seperti itu. Dan dengerin lagunya Navikula.
2: Betul.
1: Ya, kan? Boleh kalau follow ya, kan? @robin Navikula. Cie langsung.
0: Navikula. Okay.
1: Iya, langsung jadi promo di radio.
2: Kan? Boleh banget.
1: Kalau iklan kan banyak bayar. Follow @robin Navikula.
2: Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Dan jangan lewat-lewatkan juga event-event berikutnya gitu. Jadi yes, pastikan kamu semua follow Teman Pro 2.
0: Yes, dan akhir kata Teman Pro 2, aku Tanya harus pamit.
2: Aku Tanya juga harus pamit. Bye-bye. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wastana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 teman Bro 2, selamat malam. Masih barengan juga sama Tania di sini di Jaga Malam, yang pastinya aku juga bakal masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam ya teman Bro 2. Dan kali ini informasi yang dapat aku sampaikan yaitu berasal dari American Music Awards atau AMAs yang resmi berakhir pada Memorial Day di 25 Mei kemarin teman Bro 2, dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, dengan sejumlah kemenangan besar dan juga kejutan sepanjang malam nih teman Bro 2. Jadi mungkin banyak ini ya, banyak kejutan, banyak surprise, banyak plot twist gitu ya teman Bro 2 di malam hari itu. Dan ini Queen Latifah ini juga kembali menjadi host untuk AMAs ke-52 setelah sebelumnya ini pernah memandu acara pada 1995 bersama Tom Jones dan juga Lori Morgan. Dan meski masuk sebagai nominasi terbanyak dengan 8 nominasi nih teman Pro 2, tapi justru Taylor Swift ini pulang tanpa penghargaan, sangat amat surprise bukan? Biasanya Taylor Swift kalau datang ke suatu awards gitu ya, dia tuh bawa banyak banget piala, bahkan kayak dia sendiri kesusahan gitu ya bawa pialanya sendiri teman Pro 2. Tapi justru di American Music Awards kemarin Taylor Swift ini justru pulang tanpa penghargaan gitu. Jadi ada juga nama-nama seperti Olivia Dean, Lady Gaga, dan juga Alex Warren ini yang juga gagal membawa pulang trofinya. Mungkin nanti lain kali bisa dicoba lagi ya. Aduh kayak gimana ya, padahal mereka juga udah besar sekali loh namanya ya teman Bro 2. Dan salah satu sorotan utama dari malam itu ini datang dari Somber teman Bro 2, yang memenangkan Best Rock Alternative Song lewat lagunya Back to Friends, serta Best Rock Alternative Album untuk I Hardly Knew Her. Dan setelah acara selesai teman Bro 2, AMAs ini juga mengumumkan bahwa Somber ini memenangkan kategori Breakthrough Rock Alternative Artist, yang membuatnya ini menjadi salah satu artis dengan kemenangan terbanyak malam itu. Keren banget teman Pro 2, padahal Somber ini juga terkenalnya termasuk baru banget ya menurut aku. Dan ia juga menjalani debut penampilannya di panggung AMAs ini lewat lagu Homebreaker dengan konsep hujan yang mengguyur panggung nih. Dan ada juga di kategori pendatang baru, yaitu ada Cat's Eye yang berhasil memenangkan New Artist of the Year di tengah persaingan ketat untuk melawan Somber, Olivia Dean, terus ada Ella Langley, ada Leon Thomas, dan juga Alex Warren. Tapi di kategori pendatang baru, Cat's Eye lah pemenangnya teman Pro 2. Dan ternyata nih teman Pro 2, fenomena K-pop Demon Hunters ini juga belum mati gitu ya, masih menyala terus. Ini juga masih mendominasi malam penghargaan setelah lagu Golden yang dibawakan AJ, Audrey Nuna, dan Ray Ami ini memenangkan Song of the Year sekaligus menambah 3 kemenangan lain untuk proyek tersebut teman Pro 2. Keren banget ya, emang Demon Hunters ini beneran mendunia banget ya, berapi-api terus gitu. Jadi sementara itu ada BTS yang kembali membuktikan kekuatan fandom mereka dengan memenangkan Artist of the Year, menandai kemenangan besar pertama grup sejak hiatus wajib militer, dan juga menjadi trofi kedua mereka di kategori tersebut setelah kemenangannya pada 2021 lalu teman Pro 2. Jadi ini without any further ado, kita dengerin sama-sama salah satu lagu dari Somber yang juga memenangkan memenangkan Best Rock Alternative Song nih. Jadi kita dengarkan bersama-sama Back to Friends, Somber. Enjoy!

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

8.9 teman Bro 2 masih barengan sama Tania di Jaga Malam kali ini ya teman Bro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi dari salah satu artis yang aku suka juga teman Bro 2, yaitu Zayn Malik yang resmi merilis album versi Deluxe Konako pada hari Jumat kemarin ya teman Bro 2. Dan langkah besar ini tuh sebenarnya diambil sebagai bentuk permohonan maaf gitu ya kepada para penggemar setianya di wilayah Amerika Utara. Karena nih sebelumnya seorang mantan personal One Direction, aduh kayak menyebut mantan personal One Direction rasanya kayak nyut-nyutan banget ya teman Bro 2. Jadi Zayn Malik ini sebenarnya sebelumnya memang terpaksa membatalkan seluruh rangkaian tur konsernya di Amerika Serikat karena ada salah satu alasan kesehatan gitu ya teman Bro 2. Dan akhirnya kehadiran album kemasan baru ini diharapkan mampulah untuk mengobati rasa kecewa para pendengar yang gagal menyaksikan Zayn Malik di panggung secara live nih teman Bro 2. Jadi versi terbaru album ini sekarang memuat total 18 lagu yang lebih bervariasi gitu ya teman Bro 2. Dan Zayn ini juga menyertakan dua single populer yang sudah dirilis sebelumnya, yaitu ada yang berjudul Die For Me dan juga Sideways. Dan gak hanya itu teman Bro 2, dia juga memberikan kejutan manis nih lewat 3 lagu baru yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Dan ketiga lagu itu adalah, yang pertama ada Daydreamin, yang kedua ada Bad For You, dan yang ketiga ada Raise The Dead. Nah, perilisan ini hanya berselisih 1 bulan gitu ya setelah versi original album tersebut ini sukses menembus tangga lagu Billboard 200. Dan pencapaian tersebut ini menandai album ketiga dalam karir solo Zayn yang berhasil masuk dalam jajaran top 20 ini teman Pro 2. Dan penambahan materi baru dalam versi deluxe-nya ini diyakini mampu mendongkrak lagi nih posisi album untuk naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi teman Pro 2. Jadi Zayn Malik ini bisa aja gitu ya untuk membujuk. Kayak Zayn Malik nih apa sih namanya, kalau misal lagi ngebujuk ceweknya yang lagi ngambek kayaknya gampang banget deh teman Pro 2. Dan ini rasa permohonan maafnya aja langsung dikasih 3 lagu gitu teman Pro 2. Jadi gimana ya kalau misal Zayn Malik ngebujuk kamu langsung gitu ya teman Pro 2. Aduh malam-malam udah ini ya menghalu-halu gitu ya teman Pro 2. Oke, jadi daripada kita menghalu-halu ria di malam hari ini, kita dengerin langsung aja lagu Zayn yaitu Die For Me. Enjoy.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Selamat malam juga teman-teman, Pro2. Selamat malam, masih ditemani bareng Tania di sini, dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam tentunya, teman Pro2. Dan kali ini aku ingin membicarakan salah satu hal yang benar-benar dekat dengan aku, teman Pro2, dan mungkin juga dekat dengan kamu-kamu semua, yaitu adalah tentang dunia per-fandoman nih, teman Pro2. Karena kali ini tuh fandom ini telah menjelma gitu ya, menjadi sebuah kekuatan yang sangat amat luar biasa, khususnya di dalam industri hiburan global nih, teman Pro2. Dan komunitas setia ini memang terbukti mampu gitu ya mengubah cara sebuah karya seni ini diproduksi sekaligus dinikmati oleh khalayak yang luas. Dan kehadiran media sosial ini juga membuat jaringan para penggemar ini dapat terhubung gitu ya dengan sangat mudah dan juga cepat ke idola mereka gitu ya. Dan dampaknya suara mereka yang sekarang memiliki pengaruh nyata gitu dalam menentukan kesuksesan sebuah proyek hiburan modern nih, teman Pro2. Jadi sebenarnya apa sih fandom ini ya, gitu teman Pro2? Mungkin kamu bertanya-tanya apa sih arti fandom yang sesungguhnya gitu ya. Jadi fandom ini merupakan sekumpulan atau komunitas penggemar yang siap gitu ya untuk mendukung perjalanan karir baik untuk musisi atau artis favorit mereka secara total all in gitu ya, teman Pro2. Dan komunitas ini sangat aktif gitu ya dalam membuat konten kreatif sekaligus mempromosikan karya terbaru baru idola kesayangan mereka ini, teman Pro2. Aku yakin banget sebagian besar dari kita semua pasti melakukan itu. Mungkin entah kalau misal idola kamu artis gitu ya dan berkecimpung di dunia musik, mungkin salah satu hal yang kamu lakukan adalah mendengarkan musiknya. Terus kamu pasti share-share lagu mereka. Itu udah pasti banget sih, teman Pro2. Dan para-para fans ini juga rajin juga nih membeli cenderamata atau merchandise resmi serta meramaikan setiap gelaran konser agar semakin meriah tentunya, teman Pro2. Dan peran besar ini juga menjadikan fandom ini sebagai penggerak utama dalam mendongkrak popularitas sang artis ini sendiri, teman Pro2. Dan aku juga sebenarnya heran gak heran sih ya sama orang yang benar-benar all in banget, benar-benar merelakan untuk menghabiskan uang mereka yang berjuta-juta ini demi sang idola gitu ya. Untuk menonton konser aja udah butuh berapa juta gitu ya, apalagi merchandise pun itu juga harganya mahal banget kan, teman Pro2. Dan tapi para fans ini tetap loh mengeluarkan uangnya tanpa ragu-ragu atau ragu sedikit gitu ya, teman Pro2. Tapi tetap dibeli juga kan ini akhirnya. Jadi emang gimana ya, kekuatan para fans ini benar-benar bisa ini sih jadi penggerak utama gitu ya dalam mendongkrak popularitas sang artisnya ini sendiri, teman Pro2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Itu memperdua melanjutkan mengenai dunia perfandoman gitu ya teman perdua. Mungkin kamu juga wondering gitu ya, sebenarnya ada gak sih pengaruh nyata dari fandom ini bagi industri hiburan gitu ya teman perdua. Jadi penggemar dalam suatu fandom ini juga seringkali mempromosikan karya idola lewat media sosial secara sukarela teman perdua, alias gratisan, gak meminta apa-apa gitu ya. Dan aksi kompak ini juga terbukti ampuh untuk mendongkrak angka penjualan album, merchandise, terus jumlah pemutaran lagu, hingga membuat tiket konser ini selalu habis dalam hitungan menit aja teman perdua. Dan hal ini benar-benar aku rasakan waktu kemarin war tiket 5 Seconds of Summer yang mau datang ke Indonesia bulan November nanti teman bro 2. Dan akhirnya aku tidak dapat teman bro 2 karena aku tuh di waiting list sekitar 30 menit. Dan di waiting list itu ternyata aku tiba-tiba udah dapat, kalau misal semua dapat notifikasi gitu ya, kalau semua section, semua kategori di dalam tiket itu sudah sold out. Terus aku harus gimana ini teman pro 2? Tapi sekarang aku masih mencari tiket-tiket second hand gitu sih teman pro 2. Karena memang ya, kenapa sih susah banget, bahkan emang benar-benar habis dalam hitungan menit, di 30 menit aja udah habis gitu ya teman pro 2, udah ludes gitu. Dan kreativitas tanpa batas seperti cerita fiksi buatan penggemar ini juga seringkali memberikan inspirasi segar yang melahirkan proyek resmi baru nih teman bro 2. Ini aku juga sangat amat relate sih ya. Jadi saat sang idola merilis lagu, mereka ini langsung bergerak serentak untuk menjadikannya topik tren agar viral di jagat internet teman bro 2. Contoh yang paling nyata, yang paling kita bisa lihat sehari-hari adalah waktu seorang fans ini dia mengupload kayak edit video gitu ya di TikTok, di video-video pendek di either itu di TikTok atau di Instagram. Aku sering banget teman bro 2 melihat-lihat itu, dan sering juga aku like-like teman bro 2 karena memang mereka ini kreativitasnya tinggi banget ya. Maksudnya dalam hitungan menit sebuah music video atau sebuah trailer sesuatu itu di-up di YouTube, itu tuh bener langsung beberapa menit kemudian banyak banget klip-klip edit-edit video yang emang udah rame banget di-upload. Kayak ini ngeditnya kapan, kok cepet banget gitu ya teman bro 2. Karena memang kehadiran ruang digital ini juga mempermudah mereka untuk menggelar berbagai proyek kreatif unik demi menyambut kedatangan sang idola di kota mereka, atau menyambut comebacknya idola mereka, atau mungkin ada project-project baru dari idola mereka yang pastinya mereka juga akan sangat amat excited gitu ya teman bro 2. Dan lebih jauh lagi, komunitas ini juga terbukti nih untuk mampu menciptakan tren gaya hidup baru yang menjadikan kiblat kalangan muda nih teman bro 2.

Itu 52 informasi mengenai fandom yang dapat aku sampaikan lagi adalah mengenai eksistensi fandom di era digital ini, 52. Karena memang ya, kehadiran media sosial itu kini membuat fandom itu memang memiliki kekuatan yang jauh lebih masif di dunia digital dibandingkan waktu dulu gitu ya. Waktu dunia digital ini masih belum terlalu sebesar sekarang gitu ya. Dan juga ada tagar dan juga tren yang mereka ciptakan ini terbukti ampuh juga untuk mendongkrak popularitas sebuah karya secara instan, 52. Karena melalui tagar tersendiri atau hashtag gitu ya, di aplikasi-aplikasi tertentu, mungkin di TikTok atau di Twitter atau di X, itu benar-benar sangat amat bisa menaikkan suatu ini apa sesuatu karya yang dibikin oleh idola mereka. Jadinya karya dari idola mereka ini akhirnya ternotis gitu oleh bahkan oleh ini ya masyarakat awam gitu. Dan selain itu ada juga forum daring yang memang bisa menjadi ruang diskusi seru nih untuk saling bertukar ide kreatif dengan sesama penggemar. Ini seru banget sih, 52. Jadi buat kamu para fans itu kan biasanya bisa cari teman juga nih lewat online gitu. Jadi karena kesukaan kalian sama, mungkin ngobrolnya jadi jauh lebih ini ya sefrekuensi gitu. Jadi melalui wadah ini hubungan emosional antara pencipta karya dan juga penikmatnya ini dapat terjalin dengan sangat amat baik, 52. Dan ini dia, 52, informasi terakhir yang dapat aku sampaikan dari dunia perfandoman gitu ya, 52. Karena ini udah mau di jam 11 aja, tepatnya di 22 lewat 58 menit. 2 menit lagi udah di jam 11 dan ini waktunya aku untuk pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena aku juga udah menemani kamu dari tadi di jam 7 ya, 52 pastinya. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini akan ada Just Music. Jadi aku akan memberikan informasi gak tuh, memberikan lagu-lagu terbaik terpilih khusus untuk kamu, 52, sambil menemani kamu beristirahat, 52. Jadi kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye, selamat beristirahat, 52.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Çık çık. Çık çık çık.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini bakal ada Safa dan juga Ara yang nemenin di Spada sampai jam 10 pagi. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan, teman Pro 2. Tapi seperti biasa, sebelum itu jam 5 pagi akan ada single-single easy listening dan juga sajadah panjang yang akan menemani kamu memulai aktivitas di hari Jumat ini. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini ya.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda adalah orang yang beranjak dari masa anak-anak menuju dewasa. Kondisi fase pertengahan antara anak-anak dan dewasa yang jiwa perilakunya masih labil, kecenderungan banyak meniru apa yang dilihatnya. Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan, cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda. Syair Arab mengatakan, Inna fiyati syubban amru ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu ada perkara urusan umat, dan pada setiap langkahnya bergantung kelangsungan hidup bangsa. Kemajuan bangsa dan agama bergantung pada pemudanya. Jika generasi penerusnya baik, berakhlak, dan mempunyai ilmu pengetahuan didasari dengan iman dan akhlak, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa ke depan lebih terjamin. Akan tetapi kebalikannya, jika mental-mental pemuda rusak, sudah tidak memikirkan masa depannya, maka kita akan tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa. Di era sekarang ini, kemajuan zaman dan beriringan dengan canggihnya teknologi yang membuat pemuda-pemuda malas dan cenderungnya sifatnya konsumtif. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang rajin beribadah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillati yauma la zilla illa zilluhu wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemuda yang gemar beribadah kepada Allah. Masa muda digunakan untuk beribadah lebih Allah cintai, karena semangat muda yang banyak godaan dan glamor masa muda yang luar biasa, ia sanggup untuk membentengi dirinya untuk beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya'ajabu rabbuka min syabbin laisat lahu sabwatun. Rabbmu atau Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad. Sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, Pemuda yang warak yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang menjauhi kemaksiatan. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang terus menggali ilmu pengetahuan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemuda hari ini pemimpin masa mendatang. Tentu harus mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan ilmu pengetahuan, agar ketika sudah masanya pemuda akan menggantikan penerusnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, bahwa pemuda yang berakhlak, pemuda yang beriman, dan pemuda yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka yang siap akan menggantikan estafet kepemimpinan penerus bangsa dan agama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
1: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
4: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Pantai Duta Paiton jadi destinasi favorit wisata keluarga di Probolinggo. Pantai Duta di Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo semakin diminati sebagai destinasi wisata keluarga. Perpaduan panorama pantai dan hutan mangrove, hutan pinus juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pengunjung bisa menikmati suasana pantai sekaligus berjalan di jalur papan kayu kawasan mangrove yang kerap dijadikan lokasi bersantai dan berfoto. Pantai Duta juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti kamar mandi, tempat ibadah, area istirahat, hingga sentra UMKM yang menyediakan aneka kuliner. Harga tiket masuk yang terjangkau turut menjadi alasan pantai ini diminati wisatawan. Informasi selanjutnya, teman Prodo optimis tinggi, Dumfries lupakan Piala Dunia Qatar. Timnas Belanda optimistis bisa berbicara banyak di ajang 2026 FIFA World Cup. Hal ini juga disampaikan pemain Denzel Dumfries dalam wawancaranya bersama FIFA. Baik, sayap Inter Milan ini menilai pengalaman di Piala Dunia sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk timnya. Menurutnya, Belanda kini tampil lebih matang dibanding 4 tahun yang lalu. Pada 2022 FIFA World Cup, Belanda harus tersingkir usai kalah adu penalti dari Argentina National Football Team yang akhirnya keluar sebagai juara dunia. Dalam laga tersebut, Dumfries menerima kartu merah di menit ke-120. Dumfries mengaku kekalahan ini masih sulit dilupakan, baik bagi dirinya maupun pendukung Belanda. Ia menegaskan Piala Dunia tetap menjadi panggung impian bagi seluruh pesepak bola di dunia. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
5: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
6: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

0: Teman Produce, selamat pagi.
1: Good morning.
0: Pagi-pagi dibukakan dengan udara yang doingin banget.
1: Duingin terus hari kecepit gitu ya, Salva ya. Tapi tetap
0: sumpah,
1: harus semangat
0: iya,
1: gitu
0: ya Allah.
1: Soalnya ini kayaknya bakal banyak yang WFH hari ini, Salva.
0: Sepertinya begitu, teman Produce ya. Karena kan seperti kita lihat juga dari peraturan di bulan lalu, bulan apa ya kemarin ya, yang kalau WFH hari Jumat itu ya, teman-teman ASN. Jadi memang masih ada yang WFH, teman Produce. Tapi untuk kamu yang sudah beraktivitas, balik lagi di hari Jumat ini tetap semangat. Semoga hari ini lancar semuanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kalau mau senam bisa ke... Emang ada sebelah? Enggak sih, enggak ada hari ini.
0: Oh, senam. Ini senam ini.
1: Betul.
0: Di Brompat.
1: Betul. Tapi di pagi hari ini kalau di Spada ya. Ada Ara dan juga Safa. Kita bakal hadir sampai nanti jam 10 pagi dan kita juga bakal update banyak banget informasi dari dunia olahraga ya di pagi hari ini. Ada dari bola, ada dari MotoGP. Tapi nanti dulu ya Safa ya, kita
0: bener-bener semangat banget. Karena emang kita ini ya, supaya tetap semangat harus juga informasinya olahraga.
1: Kita kan anaknya emang sporty banget.
0: Asik. Sayangnya outfitnya batik, jadi bukan sporty.

102,2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, ada kabar terbaru ya. Ini dari klub Super League yang rame ganti pelatih setelah musimnya berakhir.
1: Betul banget. Ini informasinya kita ambil dari rri.co.id ya, Safa ya.
0: Betul.
1: Dimana kalau kita lihat kemarin kan musim Super League 2025-2026 gitu kan sudah berakhir, yang dimenangkan sama Persib Bandung gitu kan. Nah, ini akhirnya sejumlah klub mulai siap-siap untuk ganti pelatih ya. Dimana ini pergantiannya terjadi di tim papan atas seperti Persib, Persija, dan juga Borneo FC. Nah, ini dilihat dari pengamat sepak bola Daniel Siahaan, ini juga menilai perubahan ini dilakuin demi target lebih tinggi di musim depan, di mana manajemen pastinya pengen memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi yang lebih besar. Kayak gitu. Di Persija

0: Jakarta. Mm-hmm. Ada Mauricio Souza, ini gak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara, di mana Persija katanya pengen ngasih hadiah spesial untuk ulang tahun Jakarta di tahun depan kayak gitu.
1: Oke, tapi yang pasti Daniel Teman Prodo menilai peluang merekrut Sinteyong ini tidak mudah bagi Persija. Mm-hmm. Ia menyebut pelatih asal Korea Selatan ini masih menangani klub di liga domestik negara aslinya kayak gitu. Sementara untuk Borneo FC ini juga resmi berpisah dengan Fabio Lavandesia atau akhir pekan ini. Mm-hmm. Padahal Borneo FC ini sebenarnya finish sebagai runner up Super League musim 2025-2026. Betul. Gitu. Nah, di Persib Bandung sendiri, Bojan Hodak ini nggak lagi menjabat pelatih kepala musim depan. Walaupun begitu, Bojan pun tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham tersebut. Jadi memang Daniel ini juga menilai keputusan Persib ini tetap tepat ya, karena Bojan sendiri masih memahami kebutuhan tim. Ia juga menyebut Bojan sukses mempersembahkan 3 gelar juara beruntun untuk Betul. Persib, Teman Pro 2.
0: Hat-trick gitu ya, Safa ya.
1: Iya.
0: Dimana dari pentingnya pelatih ini dilibatkan di perekrutan pemain baru, karena banyak banget transfer yang gagal karena pemain ini gak sesuai sama kebutuhannya pelatih kayak gitu. Dan diharapkan gitu ya, nanti kalau misalkan pelatih udah ada sebelum rekrutmen pemain dilakukan, ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pergantian pemain di putaran kedua kompetisi. Dan berharap gitu ya dari Daniel sendiri untuk kehadiran pelatih asing ini yang berkualitas pastinya, Safa ya, ini bisa membawa dampak positif untuk kompetisi nasional, dimana semoga nanti kedepannya kualitas Super League ini bisa meningkat hingga mampu bersaing di level internasional.
1: Asik banget. Seperti itu Teman Pro 2. Jadi kita akan lihat ya untuk pertandingan selanjutnya di Super League selanjutnya bakal seperti apa. Kalau sekarang kan yang juara tadi Persib ya.
0: Betul.
1: Jadi kita akan lihat, kita akan tunggu Teman Pro 2 next time siapa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

0: di pagi ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas. Karena di luar sudah cerah ya. Jadi harus semangat untuk beraktivitas kali ini.
1: Betul. Sambil kamu siap-siap atau lagi OTW berangkat gitu ya, kita mau kasih kamu informasi gitu ya, yang mau beli sarapan terutama nih.
0: Benar.
1: Gimana ini kalau misalkan kita tuh beli sarapan gitu kan kadang suka kelupaan ngecek apa namanya? Kayak label-labelnya yang penting-penting, terus kayak tanggal expired-nya. Nah, ini disampaikan juga gitu ya Safa ya, dari ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Desi Rawan, yang mengingatkan kalau kita harus lebih cermat untuk baca label makanan kaleng gitu ya. Gimana biasanya kalau di makanan kaleng itu kan ada kandungan gula, garam, lemak, dan juga natrium. Ini harus diperhatikan sebelum kita mengonsumsi produknya, kayak gitu. Karena makanan kaleng ini kan dibikin supaya makanannya tuh awet gitu kan, untuk mencegah cemaran mikroba. Nah, proses pengalengan yang tepat itu justru malah bener. Kayak gak perlu dikasih pengawet udah bagus, karena kalau dikalengnya tuh dengan tepat dan bener gitu. Tapi kalau misalkan yang kita nggak ngecek lagi, itu yang agak bahaya gitu ya.
0: Betul. Jadi memang konsumsi secara rutin teman produk untuk makanan-makanan kaleng dan lain sebagainya ini harus tetap diperhatikan ya. Karena kadang-kadang miss itu adalah di saat kita beli, habis itu nggak lihat expirednya juga gitu. Dan for sure ia menegaskan kalau makanan kaleng berbahan alami itu sebenarnya tetap aman juga dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Jadi Daisy menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin atau pengawet itu juga dapat dikurangi. Dimana menurutnya produk sarden misalnya gitu ya, ini punya manfaat gizi karena duri ikan itu bakal jadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Ia pun menyebut kandungan kalsium di tulang dan duri ikannya ini bermanfaat bagi lansia yang ternyata ini jarang mengkonsumsi susu harian gitu.
1: Ternyata malah bisa gitu ya, dan bagus ternyata ya.
0: Betul.
1: Nah, ini tapi tetap diingatkan lagi kalau kita tetap harus membatasi konsumsi makanan kaleng supaya asupan natrium harian ini gak berlebihan untuk kesehatan. Dimana kadar sodium tinggi ini juga punya risiko untuk meningkatkan hipertensi, especially kalau dikombinasikan bersama berbagai makanan instan lainnya sehari-hari kayak keto.
0: Iya, dan sebelumnya ini juga as we know ada perdebatan tentang makanan kaleng ramai diperbincangkan warganet ya, setelah dikaitkan dengan kategori ultra processed food atau UPF. Sebagian masyarakat menganggap seluruh makanan kaleng ini nggak lagi termasuk real food meskipun pengolahannya diatur ketat sama pemerintah. Faktanya ternyata produk makanan kaleng ini tetap melewati pengawasan keamanan pangan sehingga resiko kesehatannya pun relatif dapat dikendalikan dengan baik. Tapi para ahli juga mengingatkan masyarakat tetap memperhatikan kondisi kemasan serta kandungan gizinya sebelum mengkonsumsi produk tersebut, teman produa. Jadi bisa dikatakan sebenarnya it's okay ya untuk makan makanan kaleng, tapi memang mayoritas harus seringnya adalah real food tadi sih, teman produa.
1: Tapi aku pernah baca ya itu tadi siapa, jadi sarden itu ternyata bukan UPF gitu, karena memang dia diolah dengan benar gitu kan. Jadi dikonsumsi harian pun juga nggak apa-apa. Tapi balik lagi yang namanya berlebihan kan juga nggak baik kayak gitu.
0: Iya benar. Karena pastinya juga ya apa ada pengawetnya cuma dikit atau apa, kan kimia kita nggak tahu ya, teman produa. Tapi pasti kalau aku sih tetap tim real food juga sih. Ini adalah untuk jaga-jaga.
1: Real food itu adalah warteg maksudnya.
0: Iya, betul. Atau enggak masak bisa, teman berdua ya. Yaudah deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Pastiin terus kamu di sini. Kita move dulu ke single ini ya.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.